0: kepada ketua-ketua adat bagi memperkukuh pelaksanaan reformasi berkenaan. Selain itu, Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Pinampang akan diperkasa sebagai pusat latihan dan lokasi rasmi mahkamah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi.
1: Di usia emas ini ada banyak isu-isu yang melibatkan kesihatan. Itu harus kita bantu dan kerajaan ambil tanggungjawab itu. Dan macam tadi disebut memang bukan sahaja seluruh Sabah tetapi memang di seluruh negara itu tanggungjawab kita untuk jaga veteran Angkatan Tentera setelah dia berikan khidmat bukan sahaja tenaga dia tapi malahkan sebahagiannya memberikan nyawa untuk negara.
0: Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran ATM menerusi program PVM di Ranau. Antara sumbangan diberikan termasuk bantuan sara hidup BSH, perubatan dan peralatan pesakit serta baik pulih rumah. Turut disampaikan kad veteran dan pingat jasa Malaysia PJM. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kisah kejayaan keusahawanan tempatan terus diangkat menerusi pelancaran buku Zero ke Hero, Kelarai Kraft Perjalanan Perusahaan Sosial yang Berjaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun berkata, penerbitan buku seumpama itu penting untuk memberi inspirasi kepada generasi masa depan selain mengetengahkan peranan perusahaan sosial dan membangunkan komuniti.
3: Kita sangat gembira bahawa ada kisah-kisah seperti ini kita dapat bukukan. Bukan saja kita dapat melihat usahawan wanita yang berjaya, tapi juga social enterprise. Kita sangat gembira bahawa ada social enterprise yang berjaya dan kita ingin mengongsikan kisah ini kepada seluruh dunia.
0: Datu Siza ditemui RTM selepas merasmikan pelancaran buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Buku terbitan UMS itu mengisahkan kejayaan Kelarai Kraft yang diterajui pengasasnya Emily Jenny Blee dalam memperkasa ekonomi wanita dan mengangkat warisan budaya Sabah. Penghasilan buku itu turut mendapat kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian data. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran memperkukuh kerjasama dengan komuniti setempat bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan bandaraya. Adun dilantik Grace Lee Limay berkata, penglibatan komuniti penting untuk mengenal pasti isu dan keperluan penduduk dengan lebih berkesan. Selain memberi ruang kepada masyarakat serta pengurusan premis menyampaikan cadangan serta terus kepada pihak DBKK. Grace berkata demikian selepas program Jiwa Et Madani, Sembang Santai Komuniti Madani Dun Api-Api dan Likas. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK, Faradilah Abdul Rani berkata, pihaknya mengalu-alukan program seumpama itu yang memberi peluang kepada masyarakat mengemukakan idea secara terus sekaligus membantu DBKK menilai keperluan kawasan serta menambah baik aspek penyampaian perkhidmatan. Lembaga Industri Getas Sabah LIGS komited memperkasa kemudahan dan bantuan untuk peneroka serta penoreh kontrak di skim penempatan getah Kuala Tomani Tenem. Menurut Timbalan Pengurus Besar Skim LIGS, Alexius Modium, usaha itu penting untuk mengekalkan prestasi pengeluaran lateks. Skim berkenaan merupakan penyumbang kedua terbesar di negeri ini. Beliau berkata antara fokus utama ialah isu geran tanah, kemudahan pinjaman, pembaikan jalan untuk memudahkan urusan jualan hasil getah. Alexius berkata demikian ketika merasmikan program Hari Peneroka dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tomani Tenem. Sambutan kali kedua itu diadakan selepas kali terakhir pada 22 tahun lalu. Ditubuhkan pada tahun 1980, skim berkenaan kini membabitkan 149 peneroka dan 188 penoreh kontrak. untuk tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tidak tergesa-gesa laksanakan projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama. Berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi. Hanya di Radio Malaysia, Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam Al-Quran Allah merakamkan firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui akan dosanya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Sifat amanah merupakan satu taklif, yaitu tanggungjawab yang perlu ada dalam diri setiap manusia, malah menjadi satu kewajiban untuk menunaikan akan amanah yang diberikan, sama ada amanah kepada Allah dan Rasul atau amanah kepada manusia. Amanah kepada Allah dan Rasul, amanah kepada Allah menuntut kita untuk sentiasa taat dan patuh akan segala perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, solat 5 waktu sehari semalam. Solat itu bergantung kepada diri sendiri. Mudah atau susah, ikhlas, khusyuk atau lalai, sama ada kita solat ataupun tidak, hanya diri sendiri dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Seringkali solat itu dipandang remeh, sedangkan hal tersebut adalah merupakan amanah dan tanggungjawab yang dituntut. Amanah sesama manusia adalah merupakan hal-hal seperti memberi hak kepada yang berhak, menunaikan janji, bersikap adil, bercakap benar, serta melakukan ihsan dan kebaikan terhadap masyarakat sekeliling. Tetapi malangnya, manusia sering dirosakkan dengan perbuatan yang bercanggah dengan tuntutan amanah tersebut. Antara amanah terhadap Allah dan Rasul dan amanah terhadap manusia, kedua-duanya adalah saling berkait rapat. Saya cuba memberikan contoh mudah. Ahmad selalu solat 5 waktu di masjid, tetapi mulutnya selalu mengumpat jiran tetangganya. Cuba kita fikir sejenak, bagaimana seorang manusia yang melaksanakan amanah kepada Tuhannya tanpa meninggalkan satu waktu solat itu, tetapi masih tegar melakukan perbuatan tercela? Jawapannya senang. Kerana dia tidak melaksanakan amanah terhadap manusia dengan sebaik mungkin. Mana mungkin dia boleh menjadi hamba Allah yang bertakwa seandainya dia menyingkirkan salah satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sama juga seperti contoh sebegini, walaupun Siti tidak memakai tudung dan berpakaian seksi, namun itu tidak bermakna dia jahat. Dia juga selalu bersedekah dan membantu rakan-rakannya ketika mereka susah. Perbuatan mendedahkan aurat itu tidak boleh dipandang ringan. Ia adalah merupakan suruhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan amanah kepada manusia yang wajib dilaksanakan. Lalu, mengapa berbuat pahala, yakni bersedekah, di samping itu juga masih berbuat dosa dengan mendedahkan aurat? Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 164 yang bermaksud, tiap-tiap orang yang berbuat dosa itu jangan disangka bahwa dosa itu tidak akan kembali kepadanya. Dan seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Masya Allah. Alangkah ruginya manusia. Perbuatan yang haram akan tetap jelas haram. Yang haram tidak boleh bertukar kepada halal. Apatah lagi bercampur status halal dan haramnya dalam satu masa. Perbuatan sebegini pastinya menjadi satu kerugian yang amat besar bagi kita semua bila kita berada di padang mahsyar kelak. Apabila manusia dihisab, mereka mula mempersoalkan tindak tanduk mereka yang dahulunya di dunia. Mereka akan menyebut dengan penuh penyesalan, alangkah baiknya jika aku tidak berbuat begitu, dan alangkah baiknya jika aku berbuat begini. Sedangkan pada hari itu setiap penyesalan tiada lagi gunanya. Setiap perilaku manusia di atas muka bumi Allah ini akan dihisab. Dihisab di kemudian hari, semuanya dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan nampak sampah. Kita terus kutip dan masukkan ke dalam tong sampah. Walaupun hal itu adalah perkara yang kecil di pandangan manusia, namun ianya besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah amanah yang telah diberikan kepada kita dengan penuh tanggungjawab. Kerana setiap daripada amanah tersebut akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak akan tertinggal walaupun sekecil debu sekalipun. Ketahuilah, Allah menjanjikan syurga buat hambanya yang terpilih. Walaupun seorang manusia itu dimasukkan ke dalam syurga bukan semata-mata kerana amalannya, akan tetapi kerana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja di dunia ini tanpa kita memikirkan akan perihal dosa dan pahala. Kerana menganggap Allah tidak melihat kepada amalan manusia, sebenarnya tanggapan seperti itu adalah salah. Yang banyaklah Allah akhirkan dengan amalan baik, yang banyaklah Allah akhirnya merahmati dan meridai kita sebagai hambanya, lalu dimasukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah Jumaat untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Perislaman Jahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Bersama lagi Clay, kita bersama rakan penyampai kita untuk Dari Sana Sini di Tawau FM pagi ini. Kita ada Wan J. Assalamualaikum Wan J, apa khabar?
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga rakan-rakan di semua tembah, semua stesen.
1: Apa itu ah? Macam lama tidak kedengaran suara Wan J ni ke udara.
3: Iya kah?
1: Ya.
3: Udahlah.
2: Bersama Rafiq kali.
1: Wan J di mana ni? Wan J di mana-mana. Dan juga sandakan pagi ini kita ada Masnan. Angkat totong.
2: Selamat pagi. Wei, sengaja kan?
1: Ha, sengaja tu ya.
2: Masnan.
4: Oh. Sampai sanakan pergi Kota Kinabalu tu dia fest tau.
1: Okey. Okey, Keningau kita ada Aida.
5: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Pagi ini seperti biasa kita bagi wanita lah dulu kan. Aida dari Keningau FM. Silakan Aida dengan perkongsian untuk Dari Sana Sini.
5: Okey, baik. Terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini, edisi Jumaat 25 September 2026. Saya mulakan pagi ini terutamanya berkenaan dengan program yang berlangsung pada hari ini. Okey, untuk hari ini di Keningau FM berkenaan dengan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan berlangsung ataupun diadakan pada 11 petang nanti, bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Itu untuk perkongsian diari untuk hari ini. Dan untuk perkongsian hujung minggu juga, ini apa yang akan berlangsung pada hari esok berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bagi tahun 2026 yang dijalankan awal 7 pagi hingga 5 petang, diadakan bertempat di Dewan Arcade Tamu Ground dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Itu untuk hari esok. Dan juga ini berkenaan dengan jadual kempen Derma Dara yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Pada hari esok diadakan bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau, masa bermula dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan seterusnya, kempen Derma Dara akan diadakan pada hari Ahad ini, 27 September 2026, yang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkur, masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita dengarkan pula bahan perkongsian diari dari Tawau FM bersama dengan rakan kita DJ Wan J. Silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Aida di Keningau FM untuk perkongsian dari sana sini. Dari Tawau FM kita mulakan dengan jadual mingguan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini, Hospital Tawau akan membuka tabung darah seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan juga akan diadakan hari ini kempen Derma Darah di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau bermula 5 petang hingga 8 malam. Kemudian untuk hujung minggu pula, tabung darah akan menjalankan kempen Derma Darah di SK Desa Subur bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahad pula, 27 September, tabung darah Hospital Tawau akan bekerjasama dengan Pertubuhan Belia Tawau untuk menjayakan kempen Derma Darah bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian untuk perkongsian bahan diari yang lain pula, kita ingin kongsikan kepada anda, kalau tadi ada dengarkan kempen Derma Darah di SK Desa Subur, sebenarnya di sana juga akan diadakan Karnival PIBG peringkat SK Desa Subur pada 26 September 2026 hari Sabtu bermula 8 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau. Dan seterusnya juga akan turut diadakan esok adalah hari kedua sambutan Jubli Perak Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau sepadan dengan 25 tahun pertubuhan sekolah berkenaan, diadakan di Dewan Datuk Losu Fui KSK Kampung Titingan hari Sabtu bermula 8 pagi. Dan yang terakhir, perkongsian diari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program pembersihan mega seluruh negara peringkat daerah Tawau bersempena dengan Hari Cuci Malaysia ataupun World Cleanup Day 2026 akan diadakan di PPR Balung Tawau pada esok 26 September 2026 bermula 7 pagi, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang

0: Berhormat Tuan Syed Ahmad Syed Abbas, Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Balong. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita Mazdan untuk berkongsikan bahan di hari dari sana. Silakan Mazdan.
1: Terima kasih Wan J. Ada catatan khusus untuk hari ini, tapi ujung minggu nanti ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan, di mana yang pertamanya Jabatan Tanah dan Ukur Sanakan akan mengadakan Program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sanakan selama 2 hari pada 26 dan 27 September bermula 8 pagi hingga 5 petang. Okey, itu satu. Dan juga pada hari esok akan diadakan Program Kesihatan Persatuan Bidan Kampung Tradisional Sabah bertempat di Dewan PPR Batu Sapi bermula 7 pagi dan dijangka berakhir pada pukul 1 tengah hari. Program Cuci ataupun Program Hari Cuci Malaysia juga akan diadakan pada hari esok bertempat di Piazza Harbour Square Bandar Sanakan bermula 6.30 pagi. Dan akhir sekali kita ke Beluran, di mana pada hari Sabtu juga pada hari esok akan diadakan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat sempena sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu Pekan Beluran bermula pukul 6 pagi. Baik, itu yang dapat dikongsikan hari ini dari Sanakan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM.
2: Silakan. Terima kasih.
3: Rumah.
2: Okay, untuk Sabah FM ada 3 perkongsian. Kita mulakan pukul 8.30 pagi yang baru saja bermula, yang mana majlis penyerahan tabung pendidikan negeri Sabah berlangsung di Menara Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif. Dan seterusnya pukul 3 petang, perasmian program Kerjaya Industri Sabah KIS 2026 berlangsung di salah sebuah pasaraya terkenal di Kota Kinabalu yang turut dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict Timbalan Ketua Menteri 3. Dan pukul 7 malam nanti, Raptai Penuh Kelas 2026 iaitu akan berlangsung di JKKN. Dan jangan lupa program ini akan berlangsung pada hari esok, iaitu 6 September, 26 September hari Sabtu pukul 8.30 malam.
3: Ya, itu dia perkongsian daripada rakan kita dari Tau FM, Sedangkan FM dan juga Keningau serta Sabah FM. Perkongsian dari sana sini hari ini sampai hujung minggu meriah sangat. Itulah apa yang berlangsung di Sabah ni kan.
2: Betul. Terima kasih semua kawan-kawan.
1: Jumpa lagi. Terima kasih. Okay.

Kembali bersama Menerusi Dan Tak Segar untuk pusingan yang ketiga menghampiri di hujung masa bersama pagi ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan lagi kiriman ucapan rakan-rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan pagi ini. Okey, ini kiriman ucapan daripada Jainul. Hai teacher, selamat pagi. Selamat pagi juga Jainul. Juga ada kiriman ucapan rakan kita menerusi WhatsApp Dengar FM. Aman kan? Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas di konti. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa dan ada pantun di pagi yang redup ini. Bilang saya amankan. Sayang keranji di tengah halaman disangka tidak berbuah lagi. Sudah berjanji berpegang tangan, diharap tidak berubah hati. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih amankan ya. Lagi kiriman ucapan, ini pula menerusi Facebook Keningau FM. Kiriman ucapan pagi ni datangnya daripada rakan kita Siti Timbul Tawau. Selamat pagi semua, salam Jumaat buat DJ selamat bertugas. Katanya, selamat pagi juga Timbul Tawau. Andong Junis dengan view-nya awal pagi ni. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Jumaat Kio. Dia bilang terima kasih Andong. Dan juga kita ada Maria Johan. Selamat pagi dan salam Jumaat DJ. Terima kasih. Terima kasih kembali dengan kiriman ucapan yang dihantarkan ya. Itu antara kiriman ucapan rakan-rakan kita yang dihantarkan menerusi ruangan pagi ini. Okay, dan selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama-sama dengan anda. Nantikan sekejap, sejak nanti. Jadi teruskan mendengarkan siaran ini Keningau FM Hebat Shocknya menerusi frekuensi 94.7. Juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik ataupun menerusi laman web di www.rtm.covi.my. Jadi saya tinggalkan anda bersama dengan lagu-lagu pagi ini semuanya untuk anda. Okay? Jadi jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah berdama 4.3 megahertz.
3: Keningau FM.

Kat Pisarangan ke Sabun kuma diamankan ke atu kuma wal-wal piamankan dat pepata do asap kasari. Apa sih kau negi akil amankan tu kasih sari mungkin nongau di Keninga FM, kasih sari mungkin nongau dahai. Om kemana gitu kau di mungkin nongau di Keninga FM ke suabun tadau kali mati. Kalau sana nusa senang ay tadau bayi nak yo. Kasih senang dah tawayaan menuguang dot kerajaan, nuna petaguang dot tadau bayi no. Untuk ikut raja menuguang dot keraja. Ada tipe undorong dot bayi nak yo suti.

Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.

na padam 8 tusin sang kilogram. Si karap sa ringgit 3 na padam 5 tusin dat sang kilogram. Sugot ako latex te kasusugata siya maringgit hapodam 3 tusin dat sang kilogram. Gata kapingan di taon nohub grade isa 5 ringgit 6 na padam 5 tusin sang kilogram. Gata kapingan taon nohub grade 2 4 ringgit 3 na padam 5 tusin sang kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit 3 na padam 8 tusin sang kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 4 na padam 8 tusin sang kilogram. Sikarap sa ringgit 3 na padam 5 tusin dat sang kilogram.

Mantadi andong hai DJ kapisanan ke Sabah nom tabi tadau ko lima kio tabi ke Sabah negi kumatai sanan tambalut ke Ningau FM. Alansan alidas ngawi tadau bay no kio DJ hau penokau lai tadau hiti geningau. Om iri-iri na laporan ku saropo ko iarin itu hingga bongut tadau bay no ka. Masih kio DJ kati. Tangkangau negi matu gima iarin ini memonsoi kui. Aku pia bongut ngapain rongo. Rongo nu pernah sinding di Taramaya mda kamin saya win dok ya hari ini. Bam kumado kau yudi terhian rot mau pungkap de pasen rot pegering auringa au kesuaben bayi nanti. Apa tadan apa hiti di WhatsApp dah iki aku songi sesiam 58 siam 68 68. Mungkin otak-otak sinding mantad Nick Electrica Simbanaina Ambalut.

0: kinangaw ko si Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM, karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Malikita daw.
2: Gisom jam ko padam 2 tangadaw.
3: Amay ba?
4: Sinding raitan dua-dua kita meneguang mata di andong penyampatan di Celia. Minagait kema, demi negait tadi kema jam kau pada 5 minit ke suaban kia. Iti takono jam kedua di tiga selimbahan de boros dusun, jam kedua penegiti mengkeringau.

muslimin kia dahilai watas nabawan tetuang bayi nak panawi program malam kesenian Islam watas nabawan 2026 dahilai Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan ketimpu dejam ke 5 sesedepan.

Pasiwata ko kawa gupala mo siti kapailan dat kanival pendidikan madani kanjur de suap de hiti dewan akid tamu ground kaninga ok ya. Patimpun jam katuru ke saban gisam jam kelima de sesedepon niti. Magumuhat ababayan dat papanahan kapihan dat iti kanival tiki ya. Mada kayo dito simbayan, nombrikot kau nagiya. Paritan ko wakon dat itababayan diti haro pangadangan dat nuri itikit kinasip ya. Haro senam robik. Haro nagi kapagitanan manta dat PPD keningaw om kapagitanan dat si kulungay dahiti iwatas keningaw nga haro. Kapagitanan manta dat agency ngayon perintah. Ababayan mantok datang anak nga haro naging etiket tapi nai makasiwatan dat senang kopi aku maada kayo di haratang anak nagyangat-angat mo ampay te kamo yung tong diti kanival pendidikan madani.

Arati pasen hai DJ I Oswa yoku I Michael T Hiti Geningau. Mekini sinding di Tahir Dulamit patahakan ku kuma di Jerry Razali I Freddy Jacob hilo I Suk lansandat lidas ko ngawi kati. Haro sinding di Tahir pengulu dat ke soban bayan nanti ngati nukau ni jam ko pedemi sekio. Muhammad Izan kepisanangan kesuaban DJ Angela kati ingkai bepasen ngamoin itu mud asuk-asuk I WhatsApp tanda pempasi tanda pempasi om penrong keningau FM degi ma om senang nebegi akil mengkeringau. Abang mungkin apa nak awak sinding itu? Araat om senang kadi mas di Sumiran om sultan anda sinding di Esweli boros nu ditahuri no regi mah.

저기 썸 따라 오그리모 밤만 나오고 있다물한 나우 하리안남 잠그 시암 기썸 잠 거버미 썸 거스와보

Harap kira-kira dah dapat minit pun mari kata timpu apa-apa pasal kabar ke ya. Semua peti terpina ingat HTE di Facebook Keningau FM. Hai Maria Johan, kebicaraan kesuai pun tadau ke lima Kumadika Kio, DJ Maidah pun sikau kata. Micam Paka Biru, tapi tadau ke lima dia DJ Maidah hingga negi kumatoin senan tambalut-tambalut mekinongo doka selimbahan dusun Keningau FM. Hebat sioknya kata. Om hiti negi andong ke Seminu au kia.

Dua pa di sinding da torong oti pagulo darang awat kabar. Sinding penyempatan di Diana Cleven Manjui lami Selvin Selvester Siau Dika. Lagi sinding di Charlie Joseph. Mada aku atagakan Dika. Kaninga FM ku ay aramay bo.

0: Kemisanangan dot kesua bentuk pinai ko kopi rongo kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit kesuaban. Kalau mesti tiruputan kong ayong ayat tawan, mau tak katera obay na?
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, itina Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya.

Kebisanan Salam Malaysia Medani Miapai Duha Maida Yung Kitid Kabar Keningau FM. Perintah Pegun Papanau ditelu tinggi saman kehempit digital om teknologi datomau idli nominan perintah. Minaborasi Menteri Belajaran Sains Teknologi om Inovasi Datuk James Ratib dat kepetimpunan dilo pikikirat untuk tulan kehopot diti maya pisokadungan Kementerian Perintah Nokoyanon om Kawalayan. Ila papampain pemegian smart TV pemasangan billboard digital om sistem solar. Datuk James Rinubad magaganu kabar di kepongohitkan takan kepetahakan smart TV om kepointalangan atag papan iklan digital om sistem generis solar id Kota Kinabalu. Smart TV kita koran kira-kira 5.5 inci man petikidok mat bagian kikuasad nokoyanon PBT. Namut dat billboard digital man pasango id kuyanon kombangan suai kakukikasiwatan doko pegawit konwan kumat bagian kikuasa nokoyanon. Penguludan Kawagut Mahkamah Anak Negeri Kampai Noh Kapakarajaan dat Hakim Mahkamah Anak Negeri pikikirat ketimpun dat tahun tisa. Minaborosit Menteri Perintah Nokoyanon Om Kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dat lang dilo mantadit kinasagaan dat rang undang-undang kohompit reformasi Mahkamah Anak Negeri untuk pitimungan dun di Nakatalib. Penguludan dila papanahan magi susuhut tumanudut keturan Om Kepobian id enakman wagu. Datu Dr. Muhammad Arifin Rinubad Maganu kabar di kepongat pinapahimagan dit penutuban dit bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Seri 2 2026 in Kota Kinabalu. Damatilai Datu Dr. Muhammad Arifin pinapailoh dat kabalon id gaganan adat kemilan undang-undang asili dua kon intangan mentok kampayan dat hakim Mahkamah Anak Negeri id Sabah. Bayan ngait adat dit kitailan, tudukan negit karaitat enak menwagu pegulul papanahan not penguludan Mahkamah Anak Negeri. Pohoran api singgilan mantadi tangabal id keganan adat om kondangan mentok menantud karati ilut kepobian om koturan dit kehempit. Namatilo kopisan hal ehwal anak negeri Sabah, Jehans, tumilombus papagirat kamilan integriti om kadangan itangad ketua daerah om tupisar Mahkamah Anak Negeri. Minaborasi patunud Jehans, Nordin Losin, dot ilo mentok menantud penguludan hakim id bagian watas papanahan tumanu dat undang-undang. Apada mapat pinsingilan papanahan dat onditi, kampanye pinsingilan transformasi om kepailan dit meningkanan kumat keganan hakim om enakmen Mahkamah Anak Negeri. Pinsingilan dilak gaya guna mentok menantud ketua daerah, ketua anak negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Om Tupisar Kohompit Kiara Komilan di Kabagal di Papanaut Karaja lelebih in pengludan di Karaja Mahkamah Anak Negeri. China Eastern Airlines mamalan memeruhang ketuludan Shanghai Kota Kinabalu dat induo gisam interlud sangadau. Suai ke mengimbulai pengukaban wayan ketuludan mitilombus Beijing Kota Kinabalu. Minaborasit Menteri Ketembuluyan Kebasanan Am Kuyanan Pasarili Datuk Jafri Arifin lepalan dilo pinibarasan id pirubaan dau miampait bagian penguludan kompani dilo id Shanghai. Nokain talang disia dat kegiratan piramutan ketuludan mitilombus agaya guna mentok menokodung kesediaan anda Sabah meneguang tahun tu membului Sabah 2026 turu. China ketindahoi sebagai kapan hak tagaya dot kesunyian ketembulian Sabah miampai lebih 500 turu 2008 karikatan tu membului intimpu dua lutulan kepeguluh tahun diti nakin kawas kumat 2.6600 nung pira dan timpu bagal dilo di tahun nakatalib. Yayasan Memaguna Pegun Malaysia YPNM Sabah mekianu dat perintah pegun ambelgian kikuasad kehempit megihum da panalasayan mentok tim bagat bil letrik megikian. Minaborasi penarik hendau David Chan dat kos letrik kiguna teguangan kepiah tu kapan hak dawaya kumad memaguna id pegun diti om negi kos operasi sektor pengindepuan. Kain kawasan dat kos latirik kepegawit dat kain kawasan kos operasi pengindepuan ika panahak dawaya kumad memoguno mayad kain kawasan dat gatang babarang om surupu. It iso kain talangan minangatagi David dat pipirat penghupan kampanye rebate tai diskaun latirik di meningkanan kumad paganakan dit memoguno om penghupan kumad PKS. Om karalanat penghupan namat mentok mengingkurit kain kawasan dat kos kumad memoguno om pengindepuan.
Ingka kanat kabar Keningau FM nulud pinadalin di Maidayungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diodos sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian diolo miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Kutulukun tokau sebagai rakyat umat Raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au menutun nayatan pegun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok manantud atingaligan ot magigian ngai om osili da sesongulun dit kiharot ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait ke sesagiton dot pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Kegino FM. Siam na pada mapat titis turu negara. Makal makinangaw kaningaw FM. Kaningaw FM. Siam na pa na mapat titik turo megahertz.

Mata kapal lain depan nanti jam ke pada misah pada minit terdekat ke Suabon. Ada timpu dua nak pada minit mereka titi tabu bayan simfoni rohani. Dada mata tarik timpu di lakia memelihis lihis tak apa ginawa makin ngoti sinding-sinding ngam yang pahin lagi tit kepailan dat pelambusan kukia. Apa sih kau dah kayu di kakal pahin rongau di tika salimbahan boros desu.

program di Kapanau Data Dau Suam. Reduh kantakan ditik ya tadau suap. Bisa iti mana luar datraha, bisa iti karnival pendidikan madani. Nga may dat nuri ilan kepiak ya, oyet kepailan dat pati lampu siti. Manku pelampu sadati nama kita ngotok pati sinding mantadi DJMY Matinin Yukim, mikinawa miagal pegulung.

Nanti di program di Kapanau Tadau Suap Gio isu na penting ay menelua da teraha da hiti kaya nandot pasar malam keningau amiti na pengakopi hendot di Tadau nurih ke Tadau menelua da rahasan pembangunan kati lagi untuk da Tadau Minggu harut menelua da raha da hilai Dewan Pengukap Gereja St. Mary Bingkur Gio ketimpu da jam kesiam ke Suabon ngisam da jam kesiam talib tangadau. Kami tada usu abdahila i pasar malam keningau nga mantad nagi jam mantad jam ko alu kesuaben gisam jam ko isa talib tangah dawiti. Amit kanival pendidikan madani hilai dewan akhir temu ground kya. Atimpo da jam ko turut kesuaben gisam jam ko lima dasa sedepan. Dua sinding de parangan kutip pegulud orang awet simfoni rohani kia sinding mantadi Rosa Rosman retan de tuhatku mantadi Tahir Dulamit kepesian.

Hai hai hai, hiyok uneti i jalis kundaya metat kampung nentunan apin-apin keningau. Kanono makin aku kasari keselimpahan kening FM baras dusun petimpon dat jam pasiam gisem dat jam apa dem dua dat pita ngadau.

0: Monikit Dadau Kelimah, jam Kuah Pedam Isak terendah pada minit ke Suaben Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa bayan Simfoni Rohani Menikin Tadau Kelima. Om Tadau bayan nak memilih sebuah kewagud kinawa. Bagi ilang kepasarahan om lagi ke pengunsuban. Bam ano memeruhang taylaan bayan mungkin engau pergi beberasan Tadau Kelima. Di dijajirin dua di Imam Kifli Asoy.
1: Sekarang dah sabun tapi seluruh tu awi kita bapak yang nak pergi perasan pada kelima. Assalamualaikum.

0: sebelum pad jawab-jawapan ku ti tapi nak ikut tin sana netim kinongau isa ai no pai nanggo ko no po anak ko gira tak tak ko na ginawa tak ko sa nanga tak ko natan datan na keluarga ngabi saya dad iti mga jawab ko ti kami yan di soalan ng DJ tidak sah taraf kan tapi nak ikut tin sana katapatan na po kapiyad tiki ang ano ikaminta ko dat di bahasa Melayu na po nga kita menyentuh perempuan sebelum berlakunya akad nikah ataupun kami na po di nga berlaku persetubuhan sebelum akad nikah berlaku
1: ikaminta magyampahu
0: magyampahu iri nun ikaminta na po na di nga sunung pat insana ka kesan napan awal sunung aja di kana no iri nan dia tidak kesan diri ya mak aku teh sanan ampeng kurna dia tidak kami anda nasab kang isa napan lagi yang inna milat ke bindat no inna nakut bi bindat kami dat itapa ku bala kam akan ke tapak lagi aku pia sebab no kurang sebab kami tak kau dat mini nulgari di DJ
1: mini ampahu
0: sebelum pada mini akad nikah kopi ya kak jadi nu pertama tanak na pedinga inna minat binti ataupun binti kepada bapak yang kedua na pen dikia nganu ternafin na dia tidak kemendat harta waris jadi nan na kopi ya katulun na panak ya nganu bakal nu wadul dia tidak adik beradik ya nah sebenarnya akan ke adik beradik din nak lagi ya.
1: Iren
0: jadi dia tidak aurat din nai walai yang masih jaga kopi ya. Yang nu yalah in ngabiat kokuan toko ngabi di. Jadi tujuan toko nopo nak kopi ya tinga nu takau muslimin muslimah tapi nak ikut tensanan mai toko nak kopi ya jaga datang dulu datang nak keluarga kemudian datmu anak kau bertaubat tako kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendong pun nak salah tako di bulu pekahanga menan tako peralan dat Allah Subhanahu Wa Taala dat sumanang papa girat di tiratan dat keluarga tako
1: bam pengkuran lah tuan imam sekarang tanak datan do kami yang takut tibain nanti ya bahasa kasar anak di luar nikah kabar dia ya.
0: Sudah
1: pada isangan aku pending nggak itu apa aku pihak isangan nggak ini yang pahu pengulu mendat i ngapi yang itu pihak baik akan nikah kan dia yang kurang nak karena dat sekiran harap tulun dat ka kita taika aku sayang ke kita mainan na kawina itanakib dik ya yang kurang dat kami yang dat wali kan dik
0: aduh bagaimana oke jadi saya nak pun di kami yang wali dik ya di jajirin ke yang inami lapan lagi ata pada jaman di wali saya nak wali di wali nak pun ada yang kami yang wali hakim taika wali raja iya nan nari nakuratu waratu wali hakim waratu wali raja itu dapat tinggal nenuan dat agung dat kuasa ya dat papa kawin di bakal ngawit dia jadi wali hakim napa netikia ketika kawin napa na jalan tinggal sumenang din dia tidak no sumenang kawagu dia tidak kemenat keturunan irinan lah itu tujuan takau di sebenarnya ya jadi pun si kau kepiatit pengundian dijajirin agak ya datang di tidak kemian dat bila kafam takau ti agak yang dah datang dat kesan dat kemian dat sumadar takau menang
1: insya Allah
0: ya
1: bagi kau nak kepiat pagi barasan dat ada kelima dat minggu ini pun si kau nak kepiat dat pagi barasan tak susuyan no atau punai tuan imam dat ada banyak ya bahan untuk kepiat pagi barasan dat minggu depan tal kada lima yang mungkin kita dah ke lima jam kepada bisa telun apa menit dan kasaban masih kau kemadika tuan imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pus ikaw makinangaw di tiya babayan Simfoni Rohani. Tadaw bay na tadaw kalimba, tadaw hinongko pagumuon tukaw da sarawat kumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakura? Nakura to bersalawat tukaw kumat Nabi. Atapat na pakapya nga, sagiran kasasari tukaw bersalawat kumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kano tukaw da pahala om osikiban naki dat syafaat mantad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amitin apa syafaat nga penghupan, pengobian, om nagi peningalikan mantad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumadatun id padang masyar. Mamkalasanan kesuang takaw sebagai tulun id kanun syafaat. Pamahiti perigisam di tiap babayan Simfoni Rohani mantok datarau bayna. Hinakaw po, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pendengar FM hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, assalamualaikum kansan ra oroh itu na kasukutakan ra oroh kalima ora minggu itu. Yo ino ruang oparam lima hari bulan sila kasiam ruang haribu ruang oparam onom. Ahondo oparam taluh Rabiul Akhir 1444 Valu Hijrah. Ampa ka kosana pora jam ka oparam ruoh. Siam ngaminitra tangan oro pa kataka Islam a paralan rasem bayang fardu zuhur ralibung keningau am ahondo ralibung in tokono am kosenapo akaya takara lintas langsung solat Jumat intora masjid at-taqwa keningau. Kan saya nanti ngasih ramen pak kakak Raino Akaya Karako DJ Zarayus Asi Simpung Amarang Ramai Raka Salulan Rahu Nomor Roda Oro Hitu Suku Rajam Kataluh Ramai Ampain Kuanangan Rarangan Angka Raja Rarai Tuli Raka Salulan Rahu Nomor Melayu Rentak Segar DJ Aidah Tina Malimpun Dajam Ka Onom Suku Rajam Kasiam Rasu Suab Am sinamono hina bahu rangan angka raja DJ Maida raka salulan rahun dusun ku hoya ramai bo intara jam kasiam rasa suam suku rajam ka opor amru rarai tuli kan saya nanti ngas ramun kawi pa kaka paili rai miun angito ra bilin moyon maira whatsapp maira nubur loho sa siam lima walu siam onom valu onom valu. Ampa kakak Rayus tak apa angkini ngora rimbai-rimbai nomor radio kini OFM hebat am sioknya.

0: Tazkira Orokalimo, Ambayar, Ustazah Fibriani, Baulun.
1: Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan rasiung nupahaka pahaka muslimin am muslimat. Selawat am salam pasukuan taka rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur rangan-rangan am pahaka-pahaka anu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Maksud natu pahaka ka aun kaulun beriman ra oro akhirat, maka ahayam poyo manyak ayam onsoy kandok po rahuon onsoy poyo solor ika ahayam. Somi po hadis itu pahaka ka al muslimu min salimal muslimuna min lisanihi wayadihi. Maksud natu pahaka ka sangulun muslim onsoy angibit ra muslim wokon raralan onsoy hino am asalamat into rarila am longon dilo. Pahaka kekawe muslimin am muslimat into ra karuo hadis itu anguwas ditaka kawe aun kaulun beriman ra oro akhirat ahimpin iso ra huang nupahaka pahaka wokon ika buli apakah rul ra huang nulun. Dan dalam nu hadis riwayat nun Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambala rukun iman paling aturuk yohino beriman ra oro akhirat. Sebab no beriman ra oro akhirat tu salaka percaya yakra karusakan nu tanak timbalu tu nu mahu. Tapi setopot no beriman ra oro akhirat tu anguwas ditaka kawi ra kinavalo valon taka ra tanak timbalu tu. Sebab semua kinavalo balon taka ratana timbalu tu iwiton taka numahu rumampak ra Allah. Kono po ulun kapio pocea ra oro akhirat tu pahakaka ailong taka koson pakwano apakon soy ra aklakno. Apandai iso ahimpin ra aklakno am apandai iso ahimpin ra huang nupahaka pahaka am rangan-rangan no. Ika ihondo iso apakarul ra huang nu ulun wokon aka sadar po iso rakina walo na hino alat istighfar iso am akiasi iso terus ra ulun hinile pahaka ka muslimin am muslimat iningan Allah mindahu takapo itaka hitu beriman do oro akhirat tapi rila takatu alarom apakah rul rahuang nu ulun pokon maka setopot no rahino pahaka ka sino pemasalan huang taka ika piyo kapiyo wang takatu beriman ra oro akhirat. Pahakaka muslimin am muslimat, rila takatu anugrah paling alami amburok tinakan nu Allah ritaka. Kono ra zaman digital turaino pahakaka. Aun rahuan taka ra media sosial, ika bahu akawal taka. Kawi nu komen taka ra tinul... Kawi nu komen taka tinulisan taka ra media sosial berunsur fitnah. Am ahum bolo ra ulun wokon kawi hiano pahakaka ra padang masyar linapo kiva lain takanu Allah kuna pio itaka hitu kapio-pio beriman ra oro akhirat pahakaka kando nga keberanian taka mintahu lalayau ra vayah nu ulun wokon apalagi nu kawi rahu takahino kando winal nu ulun inum bolo takahini leh ahondo pio ra longon taka pahakaka longon taka tu ika buli taka angalap rahak nu ulun wokon. Ika buli taka ambal ra keganasan ra ulun wokon ampakai ra longon taka. Kapio peyo taka hitu beriman ra ro akhirat bahakaka. Nan dok keberanian taka ambal ra kinawalo alat konohian. Intor ra karuo hadis hitu bahakaka. Alansan auri taka kawi. Kono peyo sebelum hitili sino huang taka alat apakah ruol rahuang dupahaka wokon ulawin taka no kinawalo hino huangon taka pat nu dunia tu hancur nu mahu berkumpul taka kawi ra padang masyar kawi kinawalo alat binuni taka rawoi taka ayah ratana timbalu tu palain nu Allah kawi rahili kami pahakakah. Sino pio kesempatan takka berubah. Asau kula ulun ka pio-pio beriman ra orang akhirat. Alapun takka peluang itu pahakakah. Aki asi ra ulun pernah kinalat takka. Ulun pernah kinulalat takka. Muslim sejati tu pio pahakakah. Ratung neratana timbalut tu. Anak ra kan sayan. Am ketenangan ayah. Ra ulun fokon. Kami sama-sama taka muhasabah diri hino am kawang am longon taka tu saksi numaho kinawalo onsoy binal taka ra dunia. Hine ak bilin pasukun kuramyun pahaka-pahaka ku kawi iningan nu Allah. Aki makasih auramyun nu sino poyo rahu-rahu alat intorakon laringamyun. Awar umur am insyaallah. Ahuhuma takapo rahilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah, rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaAllah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Azrai. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.

0: hadapan sudah mulai dipenuh dan khatib serta Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Rekan pendengar, sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat sunat dan juga berniat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang sangat digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru, keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah satu yang thabit berdasarkan hadis-hadis sahih dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa. Tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambil iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab doa antara dua khutbah dan juga antara asar dan juga maghrib. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Mari kita sama-sama mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah kita pada hari ini bertajuk Status Halal Produk Makanan Biar Cakna Jangan Leka.
1: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina

0: الحمد لله القائل: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدان جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangannya. Sesungguhnya beruntung dan berjayalah orang yang bertakwa, kerana mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kita sedang berjalan di lorong sebuah pasar raya yang besar. Di kiri dan kanan kita tersusun ribuan produk makanan dengan bungkusan yang sangat menarik, warna yang memikat dan harga yang mampu milih. Kita mungkin terdetik dalam hati, ambil yang ini, tentu sedap dan berbaloi. Namun persoalannya, apakah kita mengambil sesuatu produk dan memasukkannya ke dalam troli? Apakah perkara pertama yang kita perhatikan? Adakah kita hanya melihat harganya atau menyemak dari luputnya sahaja? Atau adakah kita turut memastikan status halalnya? Realitinya, masyarakat kita kini berdepan dengan lambakan produk import, makanan segera dari luar negara, dan pelbagai tren makanan yang silih berganti. Dalam keadaan ini, kesedaran untuk memastikan setiap makanan yang kita pilih benar-benar halal menjadi sangat penting. Malangnya, dalam kegairahan mencuba makanan baharu, ramai dalam kalangan kita yang mula bersikap acuh tidak acuh, bertitik tolak daripada situasi tersebut. Mimbar pada hari yang mulia ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa isu memilih makanan halal ini bukanlah sekadar soal perut atau pilihan gaya hidup semata-mata. Sebaliknya, menjadi kayu ukur sejauh mana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan perintah memakan makanan yang halal dan baik dengan nilai takwa serta keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-88 yang bermaksud: dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan sesekali membiarkan perkara yang haram atau syubhat melintasi kerongkongnya. Sikap sambil lewat atau sembarangan dalam memilih makanan sebenarnya mendedahkan betapa rapuhnya ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, mengapakah kita dilarang leka dalam menyentuh soal kehalalan makanan? Hal ini demikian kerana sikap, ataupun hal ini demikian kerana setiap rezeki yang masuk dan mengalir dalam tubuh akan membentuk jiwa dan peribadi kita. Makanan yang halal lagi bersih menjadi sumber kekuatan untuk hati sentiasa hidup dan istiqamah dalam beribadah. Sebaliknya, apabila sikap cakna kita mula tumpul, bahan syubhat dan haram yang meresap masuk dalam bertindak bagaikan racun yang mendap secara halus dalam diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran tentang kesan buruk mengambil perkara yang haram menerusi perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, berambut kusut masai serta berdebu, lalu menadah tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rabb, wahai Tuhanku." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bagaimana doanya akan dimakbulkan oleh Allah sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah cara untuk kita menerjemahkan sikap keprihatinan ini agar kita tidak terus leka dalam berhadapan dengan isu status kehalalan makanan? Yang pertama, jadilah pengguna yang celik dan berilmu. Jangan mudah terperangkap dengan dakwaan lisan, andaian semata-mata atau papan tanda yang tidak mempunyai kewibawaan. Semaklah pensijilan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyediakan portal semakan rasmi menerusi Direktori Halal Malaysia di laman sesawang www.halal.gov.my. Direktori Halal Malaysia merupakan rujukan utama bagi menyemak senarai produk, premis makanan serta perkhidmatan yang telah mendapat pensijilan halal yang sah. Maklumat ini merangkumi pensijilan halal dalam negara yang disahkan oleh pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri maupun badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf. Yang kedua, tinggalkan perkara yang meragukan demi menjaga kesucian agama. Apabila timbul kegairahan mengejar tren makanan tular yang belum dipastikan status halalnya, tahanlah nafsu dan kehendak diri kita. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesanan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan ia sebagai azimat dalam hati dan kehidupan kita. Rasulullah bersabda, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan benda yang meragukan kepada kalian dan ambil benda yang tidak meragukan kepada kalian. Ini saudara semua adalah azimat yang sangat berharga bagi seorang individu muslim. Yang ketiga, lindungi ahli keluarga daripada makanan yang syubhat dan haram. Sebagai ketua keluarga, pastikan setiap suapan rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah daripada sumber yang halal lagi baik. Didik dan semailah kesedaran mengenai keutamaan makanan halal dan bahaya makanan haram dari dalam rumah kita sendiri. Membina keluarga bahagia yang berlandaskan syariat merupakan tanggungjawab utama setiap daripada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, namun mimbar melihat ramai di kalangan kita yang apabila membaca di satu-satu premis sebis nokok, maka ramai di kalangan orang-orang Islam yang akan masuk di premis-premis tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan tulisan itu ramai di kalangan kita yang ternoda, ramai di kalangan kita yang terliur untuk masuk masuk ke premis-premis tersebut. Sedangkan belum pasti sejauh mana kehalalan premis yang disediakan oleh premis tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya, status kehalalan produk makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah isu remeh yang boleh dipandang sebelah mata. Hal ini merupakan cerminan ketakwaan, bukti keimanan, serta benteng utama kepada keberkatan hidup kita di dunia dan akhirat. Khususnya di negeri Sabah, pihak berkuasa agama melalui Halal Hub Majlis Ulama Islam Sabah MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited memelihara integriti halal Malaysia menerusi kawalan dan pemeriksaan yang ketat. Namun begitu, benteng ini tidak akan sempurna tanpa penglibatan aktif daripada kita semua. Kita bukan sekadar pembeli, sebaliknya merupakan rakan strategik yang berada di barisan hadapan dalam memelihara kesucian pasaran makanan utama umat Islam. Ketahuilah bahwa mencari yang halal bukanlah suatu pilihan, melainkan satu kewajiban dan tuntutan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Amin amin amin ya Allah. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذقنا ومولانا محمد وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي يا مهابل يا سريف دكا بقندا يا لبردوان أقول, وعلى فخامة الرئيس الأعلى وأن يمتر أطمى يا لبردوان قري السبع. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة, إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن, ما ظهر منها وما بطن, وطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu bapa kami peliharalah keluarga kami dengan sakinah mawaddah dan rahmah kurniakanlah rezeki yang halal baik dan diberkati jauhkanlah kami daripada rezeki haram dan syubhat serta teguhkanlah iman dan ketakwaan kami kepadamu Ya Allah, peliharalah akidah kami, khususnya seluruh umat Islam di negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah, dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Filistin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Yo bagai kakan saya ramai yon am raino patutuno kopi ramai yon rondo program ba alin yo ino program Vista Monsoi ruo titik lohos ba alin ra ruang opor am onam hari bulan sila kasiam ruang hari burung opor amono minta rajam katulu rasusuau suku rajam karuo ramai am program itu ba alin ra SMK Tenom Sabah jadi pak kakak awna awn sino kaluahan kapu am asiha mayara program itu abeli kamatong ra oro ka onam itu ra SMK Tenom tumalin pun rajam katulu rasusuau syukur jam karuo ramai. Kan saya tangan noro pak kakak, kan saya anting es ramyun, am kan saya angakan ra tangan noro. Am paili ramyun, angi terabilin ramyun, mai ra WhatsApp mai, ranumbul loh sasiam lima valu siam onom valu onom valu. Am ra istakan pang kini ngora talu rimbai, yohino rimbai tik tingkung timogon rimbai ri. Steven Jimin, rala anu malinau rimbai ri Freddy Antawar, semuanya nabahor rimbai ri Paulinus Alu.

Jam kasa talung apa ngamini teratangan oro am kansel Malaysia marani hitno oh undo pasukun ku Inor Haliza Abdul Karim. Perintah negeri nambah arah taluhot mayara pendigitalan am teknologi hijau rebangunan noh perintah. Menteri Pengawasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Nambala pembaalan rahot hino kulimanin tumalimpun rasila kau perhitu mayara huyu noh Kementerian Perintah am mahun ampal nampahunan. Hino naka ayak panakan rasmat TV pemasangan ra billboard digital ayuk sistem solar. Datu James inapot noh angengaho nalivos ila panakan rasmat TV am pahayaman ra olo'on hohot papan iklan digital am sistem tenaga solar ra Kota Kinabalu. Smart TV rahayo limo nga opor am limo nga inci kulimanin taakin ra inan angwasa amahun PBT. Am billboard digital pono kulimanin buliin ra intok onsoy-bonsoy am sino potensi amaruang ra panguisinan ra inan angwasa amahun. Penstrukturan nakabahu Mahkamah Anak Negeri nakaya apalara Hakim Mahkamah Anak Negeri kulimanin imunin ra upok matong. Menteri Perintah amahun am panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala lakau hinoi nayara kelulusan rang undang-undang asunggai tra reformasi Mahkamah Anak Negeri ra pahayaman dun nakasail hitile. Penstrukturan hino kulimanin waalin mayara peringkat mayara susuf am pamalairan ralom inak menakabahu. Datu Dr. Muhammad Arifin inambot no angangaho nalivos nangin puas rapanin kupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri siri karuo ruang aribu rong operamonom rah Kota Kinabalu. Lili warahino Datu Dr. Muhammad Arifin Nambala kapandayan Kapandayan Rabidang Adat am Kapandayan Undang-Undang asau kra kelayakan mahulu rabayaan no.

Lili warahino upis hal ehwal anak negeri Sabah, J. Hans, rais apabila rakapandayan integriti am keadilan ralom tayar ketua daerah, ayuk pegawai mahkamah anak negeri. Pengarang J. Hans, Nordin Losin Nambala, hino ramarandan rapun tadbiran kehakiman ratayar livung va'alin mayara undang-undang. Opera mapat nga kursus vina alan ra upok hitu, naka ayah kursus transformasi ampam baalan ra apamahulu ra baal kehakiman, ayuk enakman mahkamah anak negeri. Kursus minahalan hino, akasip ramaran dan rakinayan daerah, kinayan anak negeri, wakil ketua anak negeri am pegawai asunggait, sino ilmu alava ralom apa ako ra karaja, mulupono ralom angurus ra urusan mahkamah anak negeri. China Eastern Airlines nabala oloon amaruang rasuang pangkayangan Shanghai Kota Kinabalu raruo suku talu pangkayangan Songoro amahilong rapangkungukavan bayaan rayus Beijing Kota Kinabalu. Menteri Panambulian Kaulayan Amlibung Kinayanon Datu Jaffrey Arifin nabala olon hino inayam ralom panambulian no rainan pangurusan company hino ra Shanghai. Yo nabala pampiratan rapas sindanganan udara rayus akasi praanungkor rasaba sumadia tumalupak ra upok panambulian bulan Sabah ruang ribu ruang peram tulu China rayu sangi fitra kasingkatan mayo rapa enam bulan Sabah ra alabi 500 tulung operam valu ngaribu ana enam buloi ralom timpu valu ngasila rau pok itu sinumingkot ruang operam sa titik onom ngapiatus intera upok nakasaili ra timpu ahondo. Yayasan Am Papakuan Negara Malaysia YPNM Sabah nakita kala perintah negeri am inan anguasa asunggait ra ahuyum ra pamalibasan ra apatun ra kapahanan bil elektrik ulun amahun. Pengerusino David Chan Nambala kos elektrik linansan ilayan abis anak ra kapahanan ra am papakuan domestik hina ponona kaya kos operasi pangintalanan ra poporno nanak ra kapahanan ra am papakuan mayaran nanakaran noloho no kuliamos am perhikmatan ralom rahu pinengkualno David Nana Akra Ulohon, kula-kula insuup ilayan na kaaya ribet kapo am discount electric, maya ra bersasar ra isino pahun ra alansan am insuup ra PKS. Ayuk wawaal insuup sementara ra apatun ra kapahanan kos ra am papakuan am pangin talanan. Hinano aho ondo vinon soy rimay dayungki tampinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia, Madani.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat. Rondo ngasaat tiap kasangkayan nguyun 5 jam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ngulompor nusihu abuliaka suku siam ngatus darjah Celsius. Rapat ngepatirin ra rumput tapua amikapi rumput tinatoy. Yo abuliaka sauk ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusihu pintor rawayaan muyun. Wangun muyun angindang amalasa ra lompor nusihu. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihu. Rumatin taka pasukan kampinan taka. Baik pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimung nakariri, timung ramapalo intora timung ondo matamis. Onom suku Balunganggala Songoro maukop noyo. Ka inum ratimung nakaririti, magilong nyakra imbur am katangan rusa sangulun, kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kia, manginum ratimung nakariri maka sail rasukatan ondorinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi menaring ama matir ralimpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu menakaririti pun rukaliga gantakau, suang nano matang netkaran.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Yo pahaka kare na jam karu ramai ama kaita kare ina tangan pagaiman monsoi. Yo hina pakita kare rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pahaka kare belikan no angit tora bilin mayun. Ama kita kare rimbai kasih hamoyon mai ra WhatsApp mai ra nomor loh sak siam lima walu siam onom valu onom valu. Sampai korang ramai nang kini orang mora radio keningau FM on yakin tok moyun ama beli ka mayara frekuensi siam mo pernah mapat titik tulu MHz sama beli ka po mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM ampa kaka a beli ka po angit ora bilin moyun mayara WhatsApp mayara nubulo sa siam ni mobile siam onom balu onom balu. Amra setakat pangkini orang rimbai kini tak nu rangan taka. Ni ada nak kita kera rimbai tanap ini siam salalir rimbai rikenji andakot. Imali sana kita kera rimbai guang kumang kakadar rimbai jontan insin am rimbai kini tak kriapas. Melda rimbai rijen lekuran.

0: kuau ko tu yang so kosan malau tak bulus mutu
1: ayam manci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi mansi kando ulu nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulok kuliawai tambak pun sin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tu yang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kani FM tu
0: iyo
1: anyo ngamdi horingo ngarakening FM tom ka kapan deura ilo akeklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngurakening FM no teleponi pegawai pemasaran di loti numbur telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya ukan nonce ya kino kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karai kutu
0: topot kini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali raka dai mutu mabuli po yang belanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
2: yu
0: bapai kelani teleponi am
2: yu

Ya, apa kakak nak patut tunuk kopi ramu yang ronda program Va Alin Ra Oroh itu, yang ini program London Kesenian Islam Lewong Nabawan. Program itu Va Alin Ra Oroh Ruang opera lima hari bulan sila kasiam ruang hari burung opera mono rajam kalimo ramai itu amba alindra dewan sebarguna majlis daerah Nabawan. Jadi pak kakak kami ramai takkan program London kesenian Islam Lewong Nabawan rajam kalimo ramai itu radewan serbaguna majlis daerah Nabawan. Apa kakak peli remi nang itara bilin mo yun may ara WhatsApp may ranong berloho sa siyam ni mo walo siyam onong valo onong valo amray rayos taka po ang kining ora rimbay kinitak nurangan taka si Tia Lina na kita karimbay pila trahaling rimbay ri inos andarak yul rangan taka uling satar na kita karimbay daling ko rimbay rosi disabay am rimbay intori jantin sajing Erika kinitak nurangan taka linus sa

Asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

rongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol ruta tanom, am tanah malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa ka karena patutuno ko pero mayon rondo Carnival Valley no opis pangubasan di bung keningau. Yo hino Carnival pangubasan madani rong hari burung opora monom. Am Carnival hitu balindra rong opora monom hari bulan sila kasiam hitu ra oroka onom. Intara jam katulu rasu suaf sukura jam kalimo ramai. Am program itu Valin Radewan Arcade Tamu Ground ang upis pangubasan libung keningau. Jadi pak kakak aun sino kaluahan amasi hamai ra karnival pangubasan itu. Abli ngamai ra oroka onom itu temalim pun ra jam katulu rasu suaf sukura jam kalimo ramai Radewan Arcade Tamu Ground am upis pangubasan libung keningau. Apa kakak rayu setakat bang kini ngelarin baik kini tak nurangan takak mau liali nak kita kerarin baik kupia lasu rimbai resham son tingkalur rimbai kini tak nurangan takak ni sana nak kita kerarin baik maguyom kajujuran rimbai rihel darobat rimbai kini tak riayong kulorion rimbai ebi suhai biabil.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 25 September. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib berkata pelaksanaan inisiatif itu dijangka bermula Oktober ini menerusi kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ia membabitkan pengagihan smart TV, pemasangan billboard digital serta sistem solar. Dato' James ditemui media selepas majlis penyerahan smart TV dan pembentangan cadangan inisiatif papan iklan digital dan sistem tenaga solar di Kota Kinabalu. Smart TV berukuran kira-kira 55 inci akan diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT, manakala billboard digital pula akan ditempatkan di lokasi strategik selain berpotensi menjana pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri termasuk perwujudan Hakim Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan reformasi Mahkamah Anak Negeri pada persidangan Jun lepas. Penstrukturan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peraturan dan peruntukan dalam enakmen baharu. Dato' Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas merasmikan penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Dr. Muhammad Arifin memberitahu kepakaran dalam bidang adat dan pengetahuan undang-undang menjadi antara kelayakan utama bagi penglibatan Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Ketua-ketua adat yang berpengalaman akan turut diberi pendedahan mengenai enakmen baharu sebelum pelaksanaan penstrukturan Mahkamah Anak Negeri. Latihan akan diberikan oleh pakar dalam bidang adat dan perundangan bagi memastikan mereka memahami peruntukan serta peraturan yang berkaitan. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Jehan turut memperkasa pengetahuan, integriti dan keadilan dalam kalangan ketua daerah serta pegawai Mahkamah Anak Negeri. Pengarahnya Jehans, Nordin Losin berkata ia bagi memastikan pentadbiran kehakiman di peringkat daerah dilaksanakan mengikut undang-undang. 14 kursus dilaksanakan tahun ini termasuk kursus transformasi dan pemakluman yang memberi penekanan kepada aspek kehakiman serta enakmen Mahkamah Anak Negeri. Kursus yang dilaksanakan itu penting bagi memastikan ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri dan pegawai berkaitan mempunyai ilmu mencukupi dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mengendalikan urusan Mahkamah Anak Negeri. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaafar Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi tahun melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah meminta kerajaan negeri dan pihak berkuasa berkaitan mencari penyelesaian bagi mengurangkan beban bil elektrik rakyat. Pengerusinya David Chan berkata, kos elektrik perlu diberi perhatian kerana ia memberi kesan kepada pengguna domestik malah turut mempengaruhi kos operasi sektor perniagaan. Peningkatan kos elektrik berpotensi meningkatkan kos operasi perniagaan yang akhirnya memberi kesan kepada pengguna melalui kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Dalam satu kenyataan, David mencadangkan beberapa bentuk bantuan dipertimbang termasuk rebat atau diskaun elektrik secara bersasar kepada isi rumah yang memerlukan dan bantuan kepada PKS. Serta mekanisme bantuan sementara bagi mengurangkan tekanan kos terhadap pengguna dan perniagaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Ya, terima kasih kepada DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan sekarang sudah tiba masanya kita berada di Santai Petang dan Harmonika bersama dengan saya, Syukri, yang akan menemani anda dari pukul 3 petang hingga ke 7 malam nanti. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menala di talaan frekuensi 94.7 MHz. Sudah tentunya di siaran radio dengan FM hebat syoknya. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang membuat penstriman terus mendengarkan kita di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya, petang yang mendung ini, tetapi kita harapkan hati anda tidak mendung, hati anda tetap ceria di petang Jumaat ini. Ya, di mana petang yang diberkati, petang yang kita boleh berbuat berbagai kebaikan. Walaupun senyum dengan mesra, senyum dengan ikhlas, kerana itu adalah satu sedekah. Dan sedekah di hari Jumat adalah pahala yang berlipat kali ganda. Apatah lagi sedekah yang memberikan, membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Baiklah rakan pendengar, saya mau kongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada pukul 3.18 minit petang, sebentar saja lagi, kira-kira anda di mana berada? Saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar saja lagi pada pukul 3.18 minit petang. Tetapi sebelum itu kita berhibur dengan beberapa buah lagu, termasuk lagu Nasyid dan lagu sapaan mesra ini daripada Marsha Milan Londo. Hello, hello, Keningau FM, hebat syoknya. Hello, hello.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar? Jom kita melihat kepada suatu topik yang sangat-sangat panas. Iaitu apa? Aib seseorang. Ya, jangan dibuka aib seseorang ataupun di dalam bahasa Arabnya sitrul aibul muslim. Ya, al-sitru iaitu menutup aib seseorang muslim itu adalah tanggungjawab kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah sahabat-sahabat, kenapa Allah tutup pula aib kita? Kerana manusia ini pastinya ada keaibannya. Betul tak sahabat-sahabat? Ada tak kawan-kawan yang mendengar hari ini semuanya orangnya sempurna, tak pernah ada kekurangan, ya? Semuanya perfect tan. Perfect tan lah orang kata kan. Memang cantik belaka. Tak ada sikit pun keaiban. Tidak. Fitrah alam, sunnatul alam, hukum alam ini, Allah menjadikan manusia itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mungkin keaiban itu ataupun kekurangan itu pada jasad, mungkin kekurangan itu pada akhlak, mungkin kekurangan itu pada pemikiran, mungkin kekurangan itu pada kematangan. Pelbagai kekurangan yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi sahabat-sahabat, kita nak cari orang yang perfect, kita memang tak jumpa. Kalau kita nak kata orang lain, jangan kata orang lain, kita sendiri pun tak perfect, betul tak? Maka keaiban itu ada pada setiap Muslim. Jadi apa yang perlu seorang Muslim lain lakukan? Seorang Muslim lain bila dia nampak keaiban seseorang, please kita tutup keaiban itu. Apabila kita tutup keaiban itu, insyaAllah keaiban yang ada di dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, siapa yang akan tutup? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menutup aib kita. Sahabat-sahabat, hari ini perkara yang paling laku, apa? Produk yang paling viral, yang paling laku keras, kita sebut lah laku keras. Apa dia? Apabila seseorang itu menjual aib manusia, betul tak? Tengoklah dekat laman-laman media sosial kita, bila seseorang itu menceritakan tentang aib seseorang yang lain, automatic rating dia punya, engagement dia, dia punya like dia, dia punya komen dia akan jadi berderit-derit. Jadi inilah produk yang paling laku. Tetapi ingatlah kita bahawa setiap yang ditulis oleh kita, setiap yang dikomen oleh kita, termasuk yang posting, termasuk yang komen, termasuk yang share, apabila produk tadi ataupun konten tadi adalah aib seorang manusia, maka bawa-bawa bertaubat, delete semua, jangan terlibat langsung, kerana ini adalah hak di antara Muslim dengan Muslim, iaitu kita mesti tutup aib kawan kita, tutup aib saudara kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga nanti kita boleh lihat bagaimana bahagianya kita tatkala Allah tutup aib kita di akhirat kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul

datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

selesai ya, dan kita teruskan lagi berhibur bersama saya di Keningau FM sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, kepada rakan pendengar yang ada cerita, ada kisah yang mau dikongsikan ataupun bertegur sapa ataupun dedikasi mahu dibuat, bolehlah berbuat demikian di 0195896868. WhatsApp terus di Konti Keringau FM, dan juga boleh saja terus komen di ruangan komen Facebook rasmi Keringau FM. Hebat syoknya, seperti yang dilakukan oleh rakan kita ini, Cempaka Biru. Hello, selamat petang dan selamat bertugas kepada petang Jumat ini buat DJ Syukri. Terima kasih Cempaka Biru, selamat petang juga saya ucapkan kepada anda. Ceria-ceria saja walaupun keadaan langit sudah redup berteman gerimis dan juga angin kencang pada petang Jumat ini. Jangan biarkan satu perkara membuat kita kemurung. Happy-happy selalu. Dan satu lagi ucapan kiriman daripada rakan kita di WhatsApp Keningau FM. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang berguntur ini, kata beliau. Api pelita cahayanya redup supaya terang beras besarkan sumbu. Hati kecewa sengsara hidup supaya tenang sabar selalu. Buat DJ senyuman itu satu sedekah. Saudara, jangan lupa kopi-kopi kio. Dia bilang, oke bang, syok nih kopi-kopi. Teh mendung nih kan, panas-panas kan, aman kan. Terima kasih aman kan atas ucapan dan beberapa pantun nasihat anda. Saya juga doakan anda ceria saja di petang yang berguntur ini, dia bilang tadi kan. Oh, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan seterusnya dan saya akan kongsikan juga beberapa hebahan-hebahan untuk kerujukan anda apa mau buat ujung minggu nanti ini kan. Teruskan bersama kami di Keringau FM, cinta di akhir garisan 2.0. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat joknya.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia akhir cerita persembahan Dahlia Farhana dan Aziz Harun. Tetapi kita masih lagi belum di akhir cerita, kita masih lagi di pusingan yang pertama, suku yang keempat di Santai Petang ini. Masih awal lagi dan kita akan bakal melangkah ke pusingan yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 nanti. Masih lagi juga di Santai Petang. Dan di sini saya mau memberitahu satu hebahan, yaitu program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 pada hari ini pukul 5 petang nanti bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Masih sempat lagi kalau rakan-rakan kita yang mungkin terdengar hebahan ini, bolehlah bawa keluarga dan juga jiran-jiran tetangga anda untuk menghadiri Dewan Serbaguna di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Keniau Nabawan untuk menghadiri program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026. Tetapi walau bagaimanapun, berhati-hati kerana keadaan sekarang ini sedang gerimis. Ada tadi ada bunyi thunderstorm juga. Dan kebetulan bila baca merujuk ke laman sesawang meteorologi Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana amaran ribut petir dan hujan lebat banyak tertumpu di negeri kita di Sabah, iaitu di zona Tawau, kawasan Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Kelabakan, di seluruh zon pedalaman tempat kita lah kan, di zon Kudat, di kawasan Kudat itu sendiri dan juga Kota Marudu, di zon Pantai Barat iaitu di zon kawasan Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang, Papar dan Ranau, di zon Sandakan seperti di kawasan Kinabatangan, Sandakan, Tongod, Labuk dan Sugut dan juga Telupit. Dan ramalan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 5 petang nanti. Sediakan payung sebelum hujan dalam kendaraan anda. Yang membonceng motosikal mungkin akan ke majlis dewa, di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan ni, bersedialah apa yang patutlah kan. Baiklah, kita teruskan lagi lagu hiburan seterusnya daripada Rizwan Fadila, Aryan Boys, Mahal Ini, Seketika, Kening FM, Hebat Syoknya.

0: coming up in FM. K-pop.
1: Standby,
2: I'll be right there. He knows your music.
3: Sandai Budang.
2: Di Keringau FM. 3, 5 Budang. Keringau FM. Hebat Syokna.
4: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda, dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan, sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

Kembali lagi di Kedengar FM Hebat Syoknya di Santai Petang Pusingan yang kedua, jam yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 petang. Masih lagi bersama dengan saya Syukri, rakan penyampai anda hingga 7 malam ini. Ya, nampaknya pada update pukul 4 petang keadaan IPU ataupun indeks pencemaran udara di Keningau dalam keadaan yang rendah lah. Bacaan 52 tapi masih dalam kategori moderate, di mana pencemaran udara masih lagi ada, tidak lagi, belum lagi hilang sepenuhnya, masih warna hijau, belum beralih ke warna biru, dan syukur alhamdulillah tidak beralih ke warna kuning. Bermakna udara kita kualiti dia belum berapa bagus lagi. Untuk langkah berhati-hati, kita pakailah mask kalau pergi luar. Lalu berjoging mungkin oke, saya rasa ramai juga orang berjoging. Cuma jika ada simptom batuk-batuk, anda rehat dulu daripada melakukan aktiviti-aktiviti lasak. Mungkin setengah orang ada tahan, tapi ada juga mungkin rakan kita yang tidak berapa tahan kan. Jangan dipaksa, orang bilang. Baiklah, pada esok hari 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu adalah Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau tahun 2026. Pada pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Aket, Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Oleh itu datanglah beramai-ramai, bawa keluarga anda sekali, terutama yang masih lagi belajar, kerana di sini ada pameran STEM, TVET, Digital dan Inovasi Sekolah, ada pameran sekolah-sekolah daerah Keningau, pameran agensi kerajaan dan rakan strategik, pertandingan melukis dan mewarna, ada paragliding, ada aktiviti interaktif murid, dan yang syoknya ada cabutan bertuah lagi. Lepas itu ada lagi senam aerobik madani kayak sehat badan, dan tebusan voucher ataupun sumbangan buku madani, serta pameran PPD Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai, bawa anak bini, jiran tetangga, adik beradik, ibu bapa, semualah bawa. Jadi sama-sama kita meraihkan program Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Keningau 2026. Saya akan bawakan lagi nanti hebahan-hebahan seterusnya, tapi kita berhibur saja dahulu dengan lagu seterusnya daripada Too Fat dan Tok T, Dua Dunia. Keningau FM, hebat syoknya. Too Fat.

0: Program Fiesta Munsoi 2.0 tahun 2026 akan diadakan pada 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu pada pukul 7 pagi hingga 2 petang bertempat di SMK Tenom Sabah.
1: Bukan sekadar lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM Hebat Joknya.
0: Ya, teruskan mendengar Kening FM Hebat Joknya. Sekarang sudah pukul 4.16 minit petang. Ya, petang yang sejuk-sejuk ini, anda bolehlah panaskan air. Tidak semestinya minum kopi, tapi supaya kita tidak terlalu kesejukan, minum air sejuk saja kan. Terutama di kawasan, di apa, office-office yang berhawa dingin. Nah, boleh juga pegang tuh cup kalau buat kopi, kasih panas-panas badan dulu. Dan sekarang sudah pukul 4, mau dekat sudah pukul 5, tapi jangan tengok jam sangat lah, belum sampai 4.30. Sabar-sabar dahulu sebelum keluar, rancang dulu perjalanan anda. Macam mana, mau berlari pi garage kah kalau tiada tempat perlindungan? Adakah bawa payung nanti anu? Jadi bertenang-tenang dulu, kita happy-happy dulu sambil dengar lagu bersama saya di Konti pada petang yang berbahagia dan mendung ini. Dan ada lagi, kita punya hebahan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 pada 1 Oktober nanti, iaitu pada hari Khamis bermula 6.30 minit pagi sehingga 12 tengah hari. Yang tempat berkumpul adalah di Dewan Poin Sempuruan Square Tambunan. Saya ulangi, di Dewan Pisomporuan Square Tambunan. Jadi orang Tambunan 1 Oktober bolehlah save the date pada hari Khamis 6.30 minit pagi sehingga pukul 12 tengah hari untuk mengimarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita sama-sama ikuti berita Sabah FM. Dan seusai berita Sabah FM, kita sambung siar lah kan. Kita akan kembali lagi di Kening FM untuk mendengarkan back to back. Siapakah artis back to back pada petang ini? Teruskan mendengar kami sehingga ke masa itu. Baiklah, kita tadi lagu macam sedih-sedih sikit. Kita dengar lagu uplifting sikit petang ni ya. David Guetta featuring Sia, Titanium, Kening FM.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tabung pendidikan negeri Sabah bantu pelajar kurang berkemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek jalan ladang pekebun kecil di pedalaman Sabah. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban keuangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Jidi temui pemberita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah 47 juta ringgit setakat ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Jidi turut memberitahu akses bantuan pendidikan untuk anak-anak Sabah kini dipermudah menerusi pelancaran TPNS Smart Application. Beliau berkata pengenalan aplikasi berkenaan antara usaha memperkukuh penyampaian bantuan pendidikan dengan manfaat kemudahan teknologi digital.
2: Aplikasi Mudah Ahli Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jenor. Sementara itu, menurut Setiausaha TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid, portal berkenaan akan dapat diakses dalam masa terdekat. Pada majlis itu, sebanyak 362 penerima dari sekitar daerah Kota Kinabalu menerima manfaat sebanyak 6.79 juta ringgit. Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom Kemabung dan Keningau yang melibatkan peruntukan sebanyak 3.9 juta ringgit menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah

Ya, itu dia artis pilihan untuk Back to Back pada petang ini. Dua-dua adalah lagu baru, single terbaru, iaitu penyanyinya adalah Yana dengan lagunya Mengapa Terjadi dan juga Kamu di Sampingku. Bawa kita ke pukul 4.50 minit petang. Menghampiri pukul 5 petang, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan seterusnya, pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Seterusnya kita akan masuk ke segmen Harmonika. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Congratulations Post Malone featuring Swelly dan juga Mawar, Nice Dream. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Tenangkan hati, relaxkan jiwa. Lagu slow hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Bagi rakan pendengar Keningau FM, untuk rujukan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 25 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Perkasa. Pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon. Kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kenderaan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Baiklah, terima kasih Sarjan Jaimi, Sarjan Penguatkuasa Trafik IP di Keningau yang baru saja memberikan berkongsi laporan trafik untuk hari ini. Jadi kepada rakan pendengar sekalian, berhati-hatilah di jalan raya dan teruskan bersama kami di Keningau FM. Kami akan pasangkan, hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: terus kami di RTM Klik.
1: Rakan pendengar yang saya hormati sekalian, kita telah pun masuk di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang di segmen Haramonika. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud sebagai rakan penyampai anda untuk petang ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersemangat dan menala di mendengarkan kami di 94.7 MHz. Ya, di sini saya kongsikan untuk jadual kempen Derma Darah, yaitu pada esok hari 26 September 2026 hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari di Tapak Pasar Malam Keningau. Dan satu lagi pada 9 hingga 1 tengah hari pada 27 September, hari Ahad, di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor. Sama-sama kita pergi Derma Darah. Dan di Tapak Pasar Malam Keningau ini adalah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah Pedabro dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Jadi di penderma terawal akan menerima beras, ada juga cenderahati untuk semua penderma darah, ada juga hamper ataupun voucher untuk penderma darah. Jadi datanglah beramai-ramai untuk berbakti kepada masyarakat, menolong membantu rakan-rakan kita yang memerlukan darah. Pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan ikuti Biz On Air untuk hari ini. Dan siapakah tetamu kita pada hari ini? Sama-samalah kita dengarkan perkongsian Biz On Air untuk petang kali ini. Teruskan bersama kami di Kenung FM, waktu yang berjalan puzzle.

0: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.
1: Biz on Air kali ini kita bersama dengan seorang usahawan perkhidmatan bengkel kereta, NZ Garage, Encik Zulkifli bin Rasmansyah, atau lebih mesra dikenali dengan nama panggilan Zul. Apa khabar Encik Zul?
2: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih juga sebab sudah sedi menjemput saya ke Keningau FM.
1: Sudah berapa lama Encik Zul berkecimpung dalam bidang ini?
2: Berkecimpung dalam bidang mekanik kereta, saya start dari 2014. Kerja dengan orang, mengambil pengalaman dalam masa 6 tahun. Dan pada tahun 2020, saya start untuk beranikan diri untuk membuka bengkel sendiri. Sampai sekarang sudah masuk 6 tahun, jadi lebih kurang dalam 10 tahun sudahlah dalam bidang ini.
1: Apakah jenis-jenis perkhidmatan pembaik pulih kendaraan yang NZ Garage sediakan?
2: Jenis-jenis perkhidmatan yang NZ Garage sediakan, antaranya kita ada buat servis dan penyelenggaraan berkala seperti menukar minyak enjin, menukar minyak brake, menukar minyak gearbox dan juga major service sebagainya. Dan juga kita ada buat top overhaul, general overhaul enjin. Juga kita ada buat untuk bahagian suspension, brake, dan juga jika ada masalah sensor, kita ada buat diagnostik komputer lah untuk scan jika ada masalah sensor-sensor kendaraan.
1: Apakah cabaran-cabaran utama selama Encik Zul berkecimpung dalam bidang ini?
2: Antara cabaran utama saya di NZ Garage sebagai mekanik kendaraan, antaranya satu, mendapatkan alat ganti kendaraan yang original dengan harga yang berpatutan, itu satu. Kedua, kepercayaan pelanggannya sebagai pelanggan, untuk mendapatkan kepercayaan itu bukan satu benda yang senanglah. Kita harus membaik pulih kendaraan dia dengan tulus, jujur. So di NZ Garage ini, saya, prinsip saya, apa rusak saya tunjuk depan-depan, apa harga saya bagi tahu awal-awal, tiada charge tersembunyi.
1: Apakah perancangan akan datang NZ Garage ataupun Encik Zul sendiri?
2: InsyaAllah perancangan terdekat saya mau upgrade lagi bengkel NZ Garage. Saya mau tambah satu lift lagi untuk jack kereta yang otomatik tu, car lift, untuk mempermudahkan lagi saya buat penyelenggaraan kereta.
1: Baiklah, sebelum kita akhiri temu bual kita pada Biz on Air kali ini, silakan Encik Zul jika ada apa-apa yang perlu dikongsikan.
2: Okey, sebagai penutup, kepada semua pendengar yang ingin mendapatkan perkhidmatan di NZ Garage, anda boleh datang terus ke bengkel NZ Garage yang terletak di alamat Jalan Bingkur Bypass, Keningau, Sabah. Kami beroperasi dari hari Isnin hingga Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 5.30 petang. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi saya di talian 012-550-7049. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Keningau FM kerana sudi memberi peluang ini, dan terima kasih tidak terhingga kepada semua pelanggan saya yang sentiasa memberi sokong kepada NZ Garage selama ini. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi Encik Zul kerana sudi berkongsi untuk Biz on Air pada episod kali ini. Dan kepada rakan pendengar, kita berjumpa lagi di Biz on Air akan datang bersama

Ya, kita baru saja mengikuti Beast on Air untuk minggu ini bersama dengan NZ Garage, bengkel, salah sebuah bengkel yang terletak di Zon Bingkur, Zon Bingkur lah kan, di dekat-dekat Taman Rakyat sana. Ha, jadi kalau anda mau membuat kereta, yang mau cari tempat terdekat, takut jam di mana-mana kan, nah, jadi carilah yang dekat-dekat, ada di situ. Boleh juga hubungi NZ Garage. Ada anda ikuti Facebook Keningau FM, sosial media Keningau FM, ada juga info-info tentang Beast on Air di situ, anda boleh rujuklah. Ada info yang kami sertakan juga, setiap tetamu Beast on Air yang kami temuramah, kami akan letakkan info mereka untuk iklankan produk mereka di Facebook Keningau FM. Sama juga pada pukul 5.30 minit petang, serentak dengan siaran rancangan Beast on Air. Apakah besoknya yang mungkin minggu depan lagi nanti? Tengoklah, dengarkanlah bersama dengan DJ Atika pula. Baiklah, di sini saya bacakan mesej daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kenang FM, Narumbai Pita. Selamat petang DJ Syukri, selamat petang Narumbai. Sedikit info dari saya petang ini, di negeri kami hujan sekarang amboi. Keningau pula macam mana DJ? Terima kasih. Di Keningau pun hujan. Sudah gelap, hujan baguntur lagi. Itulah itu. Beginilah kita ribut petir. Jadi bila cakap pasal ribut petir ni kan, ada lagi lah amaran ribut petir. Di update lagi pukul 5.15 petang tadi, update lagi di Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan juga hujan lebat diramalkan turun di beberapa tempat di Malaysia ini, termasuk tempat kita, yaitu di Zon Sandakan, tertumpu di kawasan Tongod dan Kinabatangan, di Zon Tawau, yaitu lebih kepada di kawasan Kekalabakan, Zon Pedalaman di Pensiangan, Tenom, Sipitang.

Keningau, Sup, Dua Fort, Kuala Penyut dan juga Membakut. Jadi sekarang ni sedang berlangsunglah betul apa yang dikata oleh Jabatan Meteorologi Malaysia tentang amaran ribut petir. Jadi kepada rakan pendengar kita yang sekarang ni kan itulah hari gaji kan, pede kan, mungkin berjalan malam makan luar mana-mana kan sama dengan keluarga dan juga rakan-rakan mungkin. Berhati-hatilah di jalan raya, tengok keadaan. Jika terlalu lebat, hujan boleh menghalang pandangan anda. Mungkin wiper kenderaan tidak cukup bagus ataupun memang anda susah untuk memandu ketika hujan lebat, terutama yang ada rabun silau lagi. Batalkanlah diet itu sementara saja. Tunggu reda sikit baru jalan. Utamakan keselamatan anda. Baiklah, kepada yang sedang memandu, saya ucapkan selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Nakiu. Masyuk, masyuk. Pede, masyuk. Kedengar FM hebat syoknya.

Jisoo Click. Bawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Dan saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat pesta pertengahan musim luruh 2026, pesta kuih bulan ataupun pesta kuih bulan yang kita tahu lah kan, pada tahun ini yang jatuh pada hari ini 25 September 2026 kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina. Dan pada hari ini 25 September 2026 adalah hari ke-15 bulan ke-8 kalender Luna ataupun kalender bulan Cina. Dan tradisi ini melambangkan kesatuan keluarga, berkesamaan, kesyukuran dan perpaduan, di mana aktiviti utamanya adalah untuk memakan kuih bulan, menyalakan tanglung, persembahan tarian dan perhimpunan komuniti. Kita ucapkan selamat kepada mereka. Dan mungkin ada berada di apa, jika ada majlis-majlis yang berlaku ataupun berlangsung di tempat anda, boleh saja hibur, boleh saja hadiri, kerana sudah jadi lumrah di tempat kita ini, semua perayaan semua ikut. Jadi kepada anda yang meraihkan, boleh saja nanti esok, mungkin esok, yalah esok lah kan, boleh kongsi-kongsi cerita juga di 0195896868. Kalau ada gambar-gambar boleh share-share di Facebook kan, sama-sama kita tengok, sama-sama kita raikan. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada El Chalo, Taman Bunga Ini, Harmonika.

Ya, guys, telah masuk ke pusingan yang terakhir. Jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di Harmonika. Hello, Keningau. Masih lagi bersemangat, kah? Masih lagi di 94.7 MHz. Terima kasih yang masih mendengarkan kami. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat mendengar juga yang mendengarkan kami di Keningau FM pada petang ini. Ya, banyak yang telah kita kongsikan hari ini dan esok sudah tentunya banyak aktiviti yang berlaku di Keningau. Dan saya harapkan anda semua jika ada tempat yang anda pergi yang menarik, bolehlah kongsikan cerita pada esok hari, kan, mana tahu. Tetapi apapun, ingatlah orang yang tersayang jika berjalan jauh, mau keluar daerah, mungkin mau balik kampung. Yang bawa keluarga lagi, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang tip-top. Yang dia punya kelengkapan keselamatan dia dalam keadaan yang baik. Tayar dia ada bunga, brek dia pun cukup makan pula. Brek pun bagus, maksud saya lah. Wiper pun cantik, lampu pun tidak rosak. Lampu isyarat kiri kanan dan terutamanya lampu merah di belakang dan juga lampu untuk sulu jalan. Dan kalau jalan, mungkin kalau jalan jauh lagi, ada lagi tempat-tempat yang berkabus, pastikan fog light anda dalam keadaan yang baik. Baiklah, dikongsikan waktu solat fardu maghrib bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul awal lagi ni 6.11 minit petang. Jadi bolehlah kita sudah bersedia untuk mengerjakan solat fardu maghrib sebentar saja lagi, dekat sudah. Kita teruskan dan mendengarkan lagu-lagu nasyid selepas ini. Teruskan bersama kami, kita berjumpa lagi di selepas zon maghrib sebentar lagi. Keningau FM, hebat syoknya.

0: bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar? Jom kita melihat kepada suatu topik yang sangat-sangat panas. Ha, iaitu apa? Aib seseorang. Ya, jangan dibuka aib seseorang ataupun di dalam bahasa Arabnya sitrul aibul muslim. Ya, al-sitru yang ini menutup aib seseorang muslim itu adalah tanggungjawab kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ha, subhanallah sahabat-sahabat, kenapa Allah tutup pula aib kita? Kerana manusia ini pastinya ada keaibannya. Betul tak sahabat-sahabat? Ada tak kawan-kawan yang mendengar hari ini semuanya orangnya sempurna, tak pernah ada kekurangan, ya? Semuanya perfectan. Ha, perfectan lah orang kata kan. Ha, memang cantik belaka, tak ada sikit pun ya keaiban. Tidak. Fitrah alam, sunnatul alam, hukum alam ini, Allah menjadikan manusia itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mungkin keaiban itu ataupun kekurangan itu pada jasad, mungkin kekurangan itu pada akhlak, mungkin kekurangan itu pada pemikiran, mungkin kekurangan itu pada kematangan. Pelbagai kekurangan yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi sahabat-sahabat, kita nak cari orang yang perfect, kita memang tak jumpa. Ya? Kalau kita nak kata orang lain, jangan kata orang lain, kita sendiri pun tak perfect, betul tak? Maka keaiban itu ada pada setiap Muslim. Jadi apa yang perlu seorang Muslim lain lakukan? Seorang Muslim lain bila dia nampak keaiban seseorang, please kita tutup keaiban itu. Apabila kita tutup keaiban itu, insyaAllah keaiban yang ada di dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, siapa yang akan tutup? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menutup aib kita. Sahabat-sahabat, hari ini perkara yang paling laku. Apa? Produk yang paling viral, yang paling laku keras. Kita sebut lah, laku keras. Apa dia? Apabila seseorang itu menjual aib manusia. Betul tak? Tengoklah dekat laman-laman media sosial kita. Bila seseorang itu menceritakan tentang aib seseorang yang lain, automatic rating dia punya, engagement dia, dia punya like dia, dia punya komen dia akan jadi berderit-derit. Jadi inilah produk yang paling laku. Tetapi ingatlah kita bahawa setiap yang ditulis oleh kita, setiap yang dikomen oleh kita, termasuk yang posting, termasuk yang komen, termasuk yang share, apabila produk tadi ataupun konten tadi adalah aib seorang manusia, maka bawa-bawa bertaubat, delete semua, jangan terlibat langsung, kerana ini adalah hak di antara Muslim dengan Muslim, iaitu kita mesti tutup aib kawan kita, tutup aib saudara kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga nanti kita boleh lihat bagaimana bahagianya kita tatkala Allah tutup aib kita di akhirat kelak. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim wa lakum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.

0: Berani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo,
1: hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
2: Ya, kembali lagi tadi harmonika di Keningau FM. Sekarang sudah pukul 6.30 minit petang. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mengerjakan satu lagi kewajipan kita pada petang ini, yaitu solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan saya rasa anda semua sekarang pun kebanyakannya mungkin bukan lagi atas jalan raya, mungkin ada yang sudah berada di rumah, mungkin ada yang muslim, mungkin sudah ada di surau ataupun masjid, ataupun bercerita dengan ada anak mengajar-mengaji, mungkin kan ujung minggu sudah besok. Jadi ini malam lah, dong kasih disiplin dulu, kamu duduk, kita mengaji. Begitu deh. Dan kepada rakan kita yang bukan beragama Islam pula, mungkin ada yang sekarang sedang masak-masak potong-potong bawang, sudah bergusti di dapur dengan ingredient-ingredient, bahan-bahan untuk dimasak buat santapan makan malam. Dan mungkin kepada rakan kita yang yang berbangsa Cina meraihkan pesta kuih bulan malam ini. Masing-masing kita ada perkara yang kita buat, masing-masing kita ada rancangan yang kita mahu buat. Apapun, kita fokus pada benda yang semasa, yaitu pada ketika ini, apa yang kita sedang buat sekarang. Kita hargai, kita syukuri apa yang ada, apa yang kita boleh makan, apa yang kita boleh nampak, apa yang kita boleh sentuh, dan apa yang kita boleh ketawa bersama. Itu semua adalah nikmat yang Tuhan bagi dan amanahkan untuk kita. Jadi jangan disia-siakan. Baiklah, ada satu lagi pengumuman ataupun pembahan, yaitu Nur Al-Fahmi kelas pengajian Keningau, Majlis Taklim Keningau, Surau An-Nur Taman Anggerik PPR Keningau, dan Surau An-Nur Rafa Kampung Tuari Taut Keningau. Empat badan ini bergabung sama-sama untuk menjayakan program ataupun mengadakan, menganjur program Sakinah Mawaddah Warahmah menjadi pasangan bukan saingan, bersama membina cinta menggapai syurga. Bersama dengan Dr. Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi yang akan diadakan pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu hadapan, yang bermula pukul 11.30 minit pagi sehinggalah pukul 4 petang dan bertempat di Dewan SMJK Kenhua Keningau Sabah. Dan ini nampaknya macam program keluarga, kekeluargaan. Jadi bawalah anda bersama pasangan anda, mungkin dengan keluarga anda, untuk menghadiri program Sakinah Mawaddah Warahmah dengan tajuk menjadi pasangan bukan saingan bersama membina cinta menggapai syurga. Insyaallah, save the date 3 Oktober 2026. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Ultimate featuring Adam Nurkis, Pegang Tangan. Kita ada bergelek-gelek sambil memasak-masakkan, goyang-goyang sikit dengan lagu Hindi Ladki Badi Anjadi Hey, dan juga Kau Kekasih Jika Kau Kekasih Linda Nanuil. Teruskan bersama kami di Kenya FM, hebat syoknya. Put your hands all up on me. Your systems are offline.

Ya, itu dia Linda dan Will membawa kita ke penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Keringan FM berakhir di sini menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada rakan pendengar kita yang telah mendengarkan, mengikuti kita seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Dan suka saya ingatkan, esok pukul 8.15 kita ada Santai Si Cilik bersama dengan Kak Ika dengan si Mora. Kita punya robot nih kan, Ayu Mora. Siapakah pula adik yang diketengahkan untuk menunjukkan bakat esok. Jadi bawa anak kamu dengarkan Keringan FM pada pukul 8.15 pagi esok, Santai Si Cilik. Dan sudah tentunya di Bahasa Dusun dan juga Bahasa Murut ada rancangan istimewa dan Santai Petang dan Harmonika, tidak terkecuali juga pada pukul 3 petang kita ada Silang Budaya. Apa mau tahu topik dia? Sama-sama kita tengok live Facebook juga untuk Silang Budaya serta live TikTok. Dan suka saya ingatkan pada malam ini pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, dan siaran langsung di TV2 kita ada Malam Kemuncak Bintang Kecil. Jadi datanglah, tengoklah. Kalau siapa yang tidak dapat datang, boleh tengok di TV2 pada pukul 9 malam ini. Tengoklah adik-adik kita berentap di pentas akhir Bintang Kecil. Serta satu lagi, kalau kamu PKK besok, bolehlah tengok bolehlah tengok di Auditorium JKKN Sabah 8.30 minit malam 26 September esok kita ada itu Kemuncak Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Kelas 16. Baiklah, saya mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
0: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Ha, menurut Kamus Dewan Edisi keempat yang membawa maksud segala perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku harus didamaikan dan diselesaikan secara baik. Ha, ini Ella nak berpantun dulu, okay? Anak penghulu pergi ke baruh sampai ke baruh membeli raga. Kalau di hulu air keruh, di hilir pun keruh juga. Ini memang ada kena-mengena dengan peribahasa ini, kusut, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Kalau dah di hulu pun keruh, di hilir pun keruh jugalah kan. Kalau di sana keruh, di sini pun keruh jugalah kan. Okey, baik. Dalam hidup, jangan biarkan salah faham menjadi dendam. Yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita jernihkan. Kadang-kadang hanya dengan duduk berbincang ataupun saling mendengar dan belajar memaafkan, hubungan yang renggang pun boleh kembali rapat. Jadi jangan kerana ego kita kehilangan orang yang sebenarnya masih kita sayang. Ingat peribahasa ini, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Sabah FM, bagus bah.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa untuk senyum kerana kadang-kadang bahagia itu bermula daripada perkara yang sangat sederhana, iaitu sebuah senyuman. Senyum saja kan? Tapi heran juga orang kan kalau dia tengok kita senyum sendiri itu. Tapi tidaklah bahagia kan? Kita senyum juga dengan kawan-kawan kita. Okey, baik. Pada pukul 7.21 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam nanti, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.11 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.20 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Bunyi tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, ku pinang kau dengan Bismillah, Rosa dan Ungu. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita layan Sabah FM dalam segmen Simfoni hingga pukul 9 malam. Okay? Dan esok hujung minggu anda moga dimanfaatkan sebaik mungkin bersama dengan keluarga tercinta, dan mungkin juga esok ada yang bakal melangsungkan perkahwinannya. Teng-teng, pak kepak kembun. Okay. Dan kita doakan moga kekal bahagia hingga ke jannah. InsyaAllah, amin. Dan bercerita tentang hari esok, hujung minggu anda, jangan lupa untuk hadirkan diri anda bersama dengan ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 pada esok hari, bertempat di Auditorium JKKN Sabah pada pukul 8.30 minit malam. Dan malam ini sesi raptai penuh Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 yang mana sedang giat dijalankan di Auditorium JKKN Sabah, iaitu persiapan rapi yang melibatkan barisan finalis, para penari serta kru teknikal bagi memastikan kelancaran dan kualiti persembahan pada malam kemuncak kelak. Dan anda dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan acara dan menyokong artis tempatan kesayangan kita, kan? Kalau tidak adanya anugerah ni, kita masih juga dapat berjumpa ataupun mendengar lagu-lagu mereka. Tapi malam esok, jangan lupa untuk hadirkan diri ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang juara untuk kelas 16 kali ini? Baik, untuk itulah kita dengarkan lagu ini, Emas Nadira, Sabah FM. Bagus, bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
5: 95.9 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Dawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini. Dan sekarang ni 8.10 minit malam. Dan jangan lupa untuk share dan kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram ke akaun media sosial anda. Kan bolehlah kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita dengan komen-komen mereka sesama sendiri, kan ada yang bagi bunga, kan tidak dapat secara realitinya dapat di media sosial pun okey jugalah, kan. Terima kasih sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan kita nak bacakan, kalau boleh kita bacakan Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya ini Iman ni antara kita punya pendengar yang paling setia. Katanya selamat bertugas Ella serta staff Sabah FM, semoga sihat walafiat, senyum selalu dalam simfoni dan ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okey, terima kasih banyak-banyak Iman Akasha. Dan kita ada ramai lagi rakan-rakan pendengar yang telah pun kirimkan ucapan di melalui WhatsApp Sabah FM 019-404-8848. Tentunya sudah dihafal nombor itu, kan. Kadang-kadang lupa juga, mau diingatkan. Jadi ulang lagi 019-404-8848. Baik, kalau tadi kita kata biar, kan, rasa itu, tapi kali ini jangan mati rasa itu. Aina Abdul, Sabah FM, bagus bah.

0: 9, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.22 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Moga anda baik-baik saja dan yang indah-indah saja kita harapkan untuk semua para pendengar Sabah FM. Dan Ella ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita, iaitu Jalain Sukintan dari desa Sepika Karangan, Bongkol Pitas, Nun jauh di sana. Katanya salam simfoni dengan ucapan buat anak-anak Daddy Elfie, Elfik, Elfah, Elford, Isaac dan Elfoh, Alnick and Neo. Anak-anaknya semua nama LL yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Itu dari Jalain Sukintan. Dan terima kasih Emma dan juga rakan pendengar Rosie William. Dan kita ada juga daripada Manja, iaitu dari sekejap ya, Manja dari Kampung Tajau Tuaran, dengan ucapan dia katanya, moga babu saya cepat sembuh sedia kala. Dan mari kita sama-sama doakan semoga babu Manja cepat sembuh dan segala urusan dipermudahkan, insyaAllah. Amin. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Kita, Heidi Moru, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
4: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
3: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo.
5: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
3: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
6: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
3: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
7: Kau hadir saat ku mencari.
3: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
8: Memori yang bersama kita raih.
3: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
9: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
0: Simfoni
10: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati. Terima kasih kepada anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: hati, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Terima kasih.
6: Kota Madan.
7: Yes, yes.
5: Thank you.
7: Terima kasih.
4: Mak sukul.
6: Paling kewenangan.
7: Ponsiko.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap.

0: mencintai dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Simfoni
1: Kota Belud 101.5 FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hingga ke waktu ini, dan terima kasih juga atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Selagi kita bergelar manusia di muka bumi ini, jika ada perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku, haruslah didamaikan dan diselesaikan secara baik. Dan moga apa saja yang kita lakukan hari ini, esok ataupun hari seterusnya, moga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan serta beroleh kejayaan, insyaAllah. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Sony Sabah FM.
1: Tetap di hati. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus banget.

Projection Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Sumpah Setia. Sentiana Ramli. Sumpah Setia Cintaku. Sakitku Bahagiamu.

Kata Sempurna Rokasia. Keningan Rindu Syarulina. Penjaga Jodoh

0: sebelah sini. Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini, seperti yang dijanjikan, Afrina kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Saya suka ni dolphin.
4: Kau pun, semua pun kau suka.
3: Comel.
4: Ada yang kau tidak suka kah?
3: Comel bah. Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
4: Sebab
3: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel loh kan?
4: Astaga.
3: Amazing.
4: Baru saya tahu.
3: Kan?
4: Kau tahu? Nah,
3: saya pun baru tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

Baiklah, malam-malam sebelum kamu tidur, pastikan minta dulu lagu lah. Okey, minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan, okey? Jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida sehingga 12 tengah malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah, okey? Janganlah paksa diri untuk temankan Frida. Okey, kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan? Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Lagi bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk Hafidah tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Maria, lebih lagu, lebih santai.

dapatkan pembiayaan patuh syariah. Wow! Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: adalah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
0: Bagus, Bas, Kabar FM.

Seksyen Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku Bahagiamu.

0: akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

selagi ada rindu. Okeylah, selagi ada rindu tu bermakna adalah perasaan sayang tu kan. Tidak kira lah pada pasangan ke, keluarga, siapa-siapa sejalah kan. Tapi yang penting jangan pasangan orang lain, okey. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa, ini bagi orang-orang yang berada di Tawau atau yang berdekatan, jangan lupa ada program Jualan Rahma Madani PJRM. Dan juga ini akan berlangsung bermula esok 26 hingga 27 pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 pagi hingga 8.30 malam. Di mana ada KPDN, di situ ada Jualan Rahma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan tawaran diskaun banyak tau kan. Kalau kita yang pernah pergi beli barangan di Jualan Rahma ni, iaitu 30%, itu memang kita tahu istimewa waktu Jualan Rahma lah. Okay, jadi ada yang mungkin ada mau mendapatkan barang keperluan tu, pergilah okay, di Insmark Super Fresh at Tawau. Itu merupakan tempat yang akan berlangsung lah untuk jualan, program Jualan Rahma Madani. Okay, sebenarnya banyak program ni setiap tahun, dan setiap dalam setiap tahun tu beberapa bulan ada beberapa tempat yang akan adakan Jualan Rahma Madani ni. Cuma perlu ambil tahulah, tengok poster-poster yang telah pun dilampirkan oleh KPDN Sabah. Di sana kamu boleh tengok, dan juga poster barangan program jualan di sana pun, di premis tersebut pun anda boleh tengok di sana. Ambil rebut peluang ni untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Sebab itu semua adalah bilang salah satu cara untuk kerajaan membantu mereka yang bilang kiranya mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah lagi, okey. Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Afrin akan kembali lagi, dan Afrin akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu selagi ada masa ini. Kita dengarkan terus lagu permintaan seterusnya, lagu Selembut Sutra Nur Fatimah buat anda semua. Sabah FM, bagus banget.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

Section Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berengkap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Santiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku bahagia.

Rosita Aires. Cinta tak sempurna, Rokasia. Keningan rindu, Syarumina. Penjaga jodoh,

0: Sama-sama kita saksikan penampilan khas Orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: adalah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Elza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Section Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku Bahagiamu.

Gutiérrez. Quinta ta Sampurna. Rocasia. Kerlingan Rindu. Syarumina. Penjaga Jodoh.

yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Satu hari lagi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus,
0: Sabah FM.

Sampai di sini saja pertemuan kita dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua insyaAllah mungkin hari Khamis minggu depan. Khamis lah mungkin, hari Khamis lah kalau tidak silap.

Jadi teruskan lagi bersama dengan kami di Sabah FM. Dan esok hujung minggu kan, esok dan lusa hujung minggu, dan yang tidak ada perancangan untuk hari esok pada sebelah malam, jangan lupa untuk datang ke JKKN untuk menyaksikan Anugerah Carta Lagu Artis Sabah. Masuk percuma, jadi datang beramai-ramai, datang awal lagi bagus supaya dapat tempat duduk yang paling depan. Okay. Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum, bye-bye.

Section Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024 Sabtu bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam. Sierra. Menanti akhirnya malam. Sumpah Setia. Sentiana Ramli. Sumpah Setia cintaku. Sakitku Bahagiamu.

Kita Aires. Cinta Tak Sempurna Rokasia. Keningan Rindu Syarumina. Penjaga Jodoh

0: sini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Olga keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam satu contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan, sebab rasa macam lagu tu lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok, tapi bila lagu kegemaran pagi-pagi ni lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu, baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

1:03 pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu sambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook Muka Buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Ada katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi koma. Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kang Karchah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okey, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Buruhan tu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan risau. Pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Aib Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ini Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer. Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

hari di Very Oki. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 malam.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam sugulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Wish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and good blood, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga DPK. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Saya Ariza Fril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wow, bestnya.
3: Hey, Kathy, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang kan?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Astana FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan. Mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan. Kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembang santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bulan Jimbar baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni, ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional
1: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

lah pejam selit-pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak nama Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GBH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama Nasional Malam, maafkan saya, Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0, minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang beri salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir tadi, Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, Surah FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kakanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kakanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal. Rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang

tu kan. Tapi yelah, bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang yang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang, kita ada satu tabiat ni. Kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay? Kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Gang Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck. Katanya dia sedang pandu lori sekarang ni. On the way. FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza. Kita ada Ishak. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni 8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Jusof, Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: segera hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

kepada Nuna dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu. Tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sehat walafiat, ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best, Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah ni, salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49, tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay, layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM sentiasa di hati.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar. Apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Yeah, salam rentak segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, Syok Aida terus menemani anda untuk pagi ini. Tinggal pukul 9 pagi. Dan pastinya pelbagai informasi, perkongsian bermanfaat ya. Dan sedikit hiburan lah untuk menceriakan hujung minggu anda. Pastinya akan kami sajikan yang terbaik. Untuk anda barangkali yang baru saja buka mata, baru bangun tidur. Selamat pagi saya ucapkan. Begitu juga dengan anda yang barangkali sedang menyediakan sarapan pagi. Selamat pagi juga saya ucapkan. Yang sedang memandu, yang bekerja di hari Sabtu ini. Ataupun yang tengah bersenam kan. Sambil mengemas rumah ataupun mungkin masih lagi. Ada yang masih lagi lena di bawah mimpi. Masih lagi berselimut. Saya ucapkan jugalah selamat pagi untuk anda ya. Apapun aktiviti anda pagi ini, teruskan dengan amalan gaya hidup yang sehat kan. Dan jangan ke mana-mana sebab berentak segala edisi hujung minggu ini sentiasa bersama dengan anda.

0: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Untuk susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM5.29 sekilogram. Dan untuk getah kepingan tidak diasap grade 20 harganya RM4.45 sekilogram. Seterusnya, bagi getah kentalan grade 1 harganya RM5.04 sekilogram. Manakala bagi getah kentalan grade 20 harganya RM4.20 sekilogram. Dan akhir sekali untuk getah sekarapula harganya hari ini RM1.36 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Show Minggu Kamu Orang. Lebih hebat, lagi siap.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti Utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune Kering FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda, Kering FM, hebat show-nya.

0: devo.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. Keningau FM, hebat siapnya.

0: Yeah, salam rentak segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, Siok Aida terus menemani anda untuk pagi ini. Kalau pagi-pagi ni kan, mau tanya jugalah, apa perkara pertama yang kamu orang buat selepas saja bangun dari tidur? Barangkali terus lipat selimut, terus kemas tempat tidur kan? Itu perkara yang kita dididik sejak dari kecil lagi, bangun dari tidur kan? Tidak kiralah macam mana sekalipun, tempat tidur mesti dikemaskan ataupun selimut mesti dilipat semula. Cadar mesti ditegangkan semula. Apatah lagi kalau budak-budak asrama ni pernah tinggal asrama, memang dia tahulah dia punya rutin tu macam mana kan. Okey, jadi ada juga yang barangkali bangun pagi tengok terus tengok telefon ni, ada juga yang macam tu. Sebab apa, barangkali dia mau tengok jadual dia hari ini, betulkah dia pagi kerja pagi kan, ataupun hari ini rupanya dia off, sambung tidur lagi. Okey, ataupun bangun pagi kan, terus masuk bilik air, bersihkan diri, ada yang tunaikan kewajipan solat subuh, dan selepas itu pergi dapur buat kopi kan, kopi-kopi dulu pagi ni. Ataupun juga ada yang bangun, dia sambung lagi 5 minit lagi lah kan. Macam-macam lah Karina, ataupun dia punya cerita pagi-pagi kan. Tapi macam mana pun kita doakan agar kalau ada urusan, dipermudahkanlah segala urusan kan. Dan paling penting tu, untuk diri sendiri, cuba beri sedikit masalah untuk diri sendiri, terutamanya pada sebelah pagi. Tarik nafas perlahan-lahan, jangan kelam kabut kan. Apa-apa perkara pun perlu dilakukan dengan keadaan yang tenang. Jangan orang bilang awal-awal pagi sudah kita bebankan fikiran kita dengan sesuatu yang berat kan, apatah lagi yang memerlukan penyelesaian yang tepat. Jadi kita dah mahu orang bilang jawapan ataupun keputusan tu yang terburu-buru. Tenang, kekal tenang dalam segala situasi. Tarik nafas, lepaskan. Kadang-kadang kita tidak, apa ini orang bilang, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar masa sampai kita lupa untuk berhenti, berhenti sekejap dan menikmati permulaan hari ini. Jadi pagi ini jangan fikir terlalu dalam ataupun terlalu jauh. Kita lalui sajalah sepanjang hari ini dengan satu langkah demi satu langkah lah. Dan semestinya dengan hiburan pagi ini, saya kongsikan ataupun putarkan untuk anda. Jom kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan pagi ini. Semuanya untuk anda. Gening FM, hebat shotnya.
1: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Gening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Okey, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Ini terlebih dahulu berkenaan dengan Piala ASEAN FIFA. Indonesia membuka kempen Piala ASEAN FIFA 2026 dengan langkah bergaya apabila menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi Division 1 Kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno GBK malam tadi. Dan seterusnya lagi perkembangan berita sukan tanah air. Baik, ini pula berkenaan dengan The Golden Tigers pacu kebangkitan kontingen Malaysia di Air China Goya 2026. Kontingen Malaysia kembali mencuri tumpuan pada hari ketujuh Sukan Asia Air China Goya 2026 apabila skuad sepak takraw The Golden Tigers menghadiahkan emas ke empat negara sekaligus menyuntik semangat baru ketika saingan semakin menghampiri fasa penentuan. Kejayaan menerusi acara regu berpasukan lelaki itu menamatkan penantian 36 tahun Malaysia untuk kembali bergelar juara selepas kali terakhir melakukannya pada edisi Beijing 1990. Emas berkenaan meningkatkan koleksi pingat emas negara kepada empat menyusuli kejayaan yang diraih menerusi karate dan e-sukan sebelum ini. Dan selain kilauan emas di gelanggang takraw, Camp Squash turut membawa khabar positif apabila ASC Basanggari meneruskan misi mempertahankan kejuaraan perseorangan wanita dengan melangkah ke separuh akhir. Bagaimanapun, cabaran Aira Azman berakhir di suku akhir manakala gandingan si Amish Henraj, Rachel Arnold memastikan Malaysia terus memburu kejayaan dalam acara bergu campuran selepas turut mara ke kelompok empat terbaik. Di balapan pula, Kem Olahraga Negara berdepan hari yang kurang menjadi apabila Muhammad Azim Muhammad Fahmi gagal mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter selepas mengalami kecederaan ketika beraksi pada final. Shireen Shamsun Velabow pula gagal melangkah ke final 400 meter wanita sekaligus menyaksikan Kem Olahraga Negara masih memburu pingat sulung dalam acara trek dan padang pada temasya kali ini. Dan secara keseluruhan, hari ketujuh menyaksikan kontingen negara mengharungi saingan penuh warna. Dengan kejayaan bersejarah, sepak takraw disusuli kekecewaan di belapan serta kemarahan beberapa wakil kepusingan seterusnya. Kejayaan skuad sepak takraw menamatkan penantian 36 tahun muncul ke muncak hari ini, manakala squash terus membawa harapan untuk menambah koleksi pingat negara ketika persaingan memasuki fasa semakin sengit. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Switzerland gantung Embolo kerana sijil palsu. Penyerang Switzerland Brel Embolo tidak disenaraikan dalam skuad bagi perlawanan Liga Negara-Negara yang akan datang selepas dikenakan tindakan kerana menggunakan sijil ujian COVID-19 palsu ketika pandemik itu. Dan lagi, Mbappe bantu Zidane buka langkah kanan. Kylian Mbappe menjaringkan gol tunggal perlawanan sebelum terpaksa dikeluarkan sambil menahan kesakitan akibat kecederaan lutut ketika Perancis menewaskan Turki 1-0 dalam Liga Negara-Negara UEFA awal pagi tadi, yang turut menjadi aksi pertama Zinedine Zidane sebagai jurulatih Les Blues. Dan akhir sekali, Manchester City didapati bersalah atas 114 tuduhan. Manchester City didapati bersalah atas 114 daripada 115 pertuduhan Liga Perdana Inggeris EPL yang dihadapi mereka berhubung pelanggaran peraturan kewangan seperti yang dilaporkan di Athletic. Laporan itu menambah bahawa tiada hukuman yang diputuskan setakat ini dan City sedia untuk mengemukakan rayuan. Keputusan pendengaran bebas yang bermula lebih 2 tahun lalu itu berpotensi memberi kejutan besar kepada arena bola sepak Inggeris.

0: saya, Siawe Lapin, sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah

0: Okay, balik kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamurang dengan aktiviti kamurang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seruan pagi, selamat menjamu selera untuk kamurang ya. Okay, jom nanti kita akan berikan laluan, kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Keningan FM kebasyonya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.